0: kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
1: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
2: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil, rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
3: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk. Semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan, agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
1: Diketahui, down thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
5: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
6: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis kepada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
5: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Pagi dapat sembako sama uang tunai.
8: Ivan Febri.
5: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
4: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hani Tito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
9: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
8: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
10: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
8: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
11: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
12: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
11: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
12: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna. Stasiun Palur total 533.000 pengguna, dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang, kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
13: Kalau saya kepulangannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
12: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta Dam Selanto melaporkan.
4: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjiantara.
14: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
15: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
16: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
15: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri.

0: ujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Brahim Diaz tendang langsung. Lagi-lagi Azedin Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2000.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Oh ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Baru saja kita dengarkan dinamika olahraga, dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia. Dan bukan bersama saya Rusdi Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10 siang nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
5: Dengan tingginya antusiasme masyarakat

0: digunakan.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net.

0: RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda? Perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 8 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan berkaitan dengan informasi secara nasional, di mana Irjen Wibowo resmi pimpin Korlantas Polri lanjutkan estafet transformasi. Seperti apa informasinya? Yuk, sama-sama kita simak dan dengarkan. Pendengar, Korps Lalu Lintas Korlantas Polri menggelar serah terima jabatan Kepala Korps Lalu Lintas di lapangan NTCMC Polri. Jabatan tersebut diserahkan ke Irjen Pol Agus Suryo Nugroho kepada Irjen Pol Wibowo pada Sabtu 4 Juli 2026. Prosesi serah terima berlangsung hikmat di hadapan jajaran Korlantas Polri. Momentum itu menandai berlanjutnya estafet kepemimpinan di Korps Lalu Lintas Polri. Dalam sambutannya, Irjen Pol Agus menyampaikan rasa bangga pernah menjadi bagian daripada keluarga besar Korlantas Polri. Menurutnya, beberapa capaian selama bertugas lahir dari kebersamaan seluruh personil. Irjen Pol Agus juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh personil sebelum mengakhiri masa tugasnya sebagai Kakorlantas. Permohonan itu disampaikan atas berbagai kebijakan maupun arahan selama memimpin. Meski meninggalkan jabatan Irjen Pol, Agus menegaskan pengabdian kepada institusi tidak pernah berhenti. Ia pun menitipkan berbagai program strategis kepada Irjen Pol Wibowo. Menurut Irjen Pol Agus, perubahan harus dimulai dari sikap dan perilaku setiap anggota di lapangan. Pelayanan yang humanis dinilai menjadi kunci meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Polantas. Upacara serah terima jabatan ditutup dengan tradisi pedang pora sebagai bentuk penghormatan. Tradisi tersebut mengiringi langkah Irjen Pol Agus bersama Nyonya Deni Agus meninggalkan lapangan NTMC Polri.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: Kembali kami hadirkan dua buah lagu di Kidung Kisrani. Saat ini ada Away in a Manager dari Maria Sandy, kemudian Bapak Kau Setia.

Tahukah Anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah, Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat dan selatan Australia, dan Selandia Baru.

0: Tahukah anda apa itu pemanasan global? Global warming atau pemanasan global yaitu peristiwa peningkatan suhu pada atmosfer bumi yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Penyebab global warming sendiri bukan lain adalah ulah manusia. Adanya global warming menjadikan bumi semakin panas. Udara pada siang hari tidak seperti panas yang sebelumnya. Berikut ini beberapa penyebab pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Yang kedua, polusi udara karena bahan bakar bensin. Ketiga, efek rumah kaca. Keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Kelima, adanya penggundulan hutan. Dan keenam, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan juga perkebunan. Untuk menanggulangi adanya dampak pemanasan global, dibutuhkan beberapa hal yang bisa mengatasinya. Berikut ini beberapa cara untuk mengatasi global warming. Yang pertama harus Anda lakukan adalah melakukan reboisasi. Yang kedua, mengajak orang lain untuk menghemat energi. Yang ketiga, membeli makanan yang menghemat energi. Dan yang keempat, mengurangi kendaraan pribadi. Cegah global warming yang bisa Anda lakukan mulai dari hal yang terkecil. Hemat energi listrik dan juga energi lainnya. Jika bukan Anda yang memulai, siapa lagi?
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mendengarkan siaran gereja. Selamat mendengarkan.
2: Selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapak, anak-anak, remaja dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada.
3: Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengendaki agar kami tidak mudah jatuh dalam dosa. Berilah kami kekuatan untuk mengalahkan kuasa kejahatan dengan cinta kasih, dan teguhkanlah kami untuk selalu mendengar dan mengikuti roh baik dalam hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
4: Amin.
2: Bacaan dari kitab Kejadian. Di Taman Eden, setelah manusia makan buah pohon yang terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Manusia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Tuhan berfirman pula, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan buah itu." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan melata, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu." aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami pun juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami yakin bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur yang semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Kami tahu bahwa jika kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang bukan buatan tangan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul. Ada juga yang berkata, dengan pemimpin setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malah sudah tamatlah riwayatnya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila ia tidak mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat apapun yang diucapkan anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Ia bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku.

Ibu bapak saudari saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan pada hari ini mengingatkan kita akan dua hal. Yang pertama adalah tentang dosa, lalu yang kedua adalah tentang Allah yang berbelas kasih. Keduanya adalah merupakan kesatuan. Dalam bacaan pertama yang seringkali disalahtafsirkan bahwa perempuan itu penggoda, tapi sebetulnya bukan itu. Intinya adalah dalam bacaan pertama ada kecenderungan orang itu untuk tidak mengakui kesalahan, kelemahan, dan dosa-dosanya, termasuk saya. Dan seringkali mencari-cari alasan, mencari kambing hitam. Maka ketika Adam kedapatan telanjang di hadapan Allah, lalu Adam mencoba mencari kambing hitam. Yang dikambing hitamkan adalah saya digoda perempuan itu. Nah, perempuan itu juga sama. Ketika ditanya oleh Tuhan, perempuan itu juga menjawab, saya digoda oleh ular. Jadi yang menyebabkan jatuh saya itu adalah ular. Terus begitu akan mencoba mencari kambing hitam. Ular tidak ditanya memang, mungkin karena ia tidak bisa berbicara. Intinya adalah kita mempunyai kecenderungan di mana kita susah atau sulit untuk mengakui kesalahan kita. Dan kita berupaya untuk mencari alasan atau mencari penyebabnya. Kemudian dalam bacaan Injil kita disadarkan pada perdebatan antara orang-orang yang menolak Yesus dengan Yesus sendiri. Yesus berbuat baik, membebaskan roh jahat, menyembuhkan orang lumpuh, membuat orang buta melihat, membuat orang tuli mendengar, tetapi dituduh berkarya atas nama setan atau bahkan Belzebul, kepala setan. Itu yang disampaikan oleh para oponennya, orang-orang yang sudah dalam disposisi hatinya itu sudah enggak mau menerima Yesus. Jadi sudah mempunyai disposisi atau pendirian apapun yang dijelaskan dan yang dilakukan Yesus adalah tidak saya, tidak kami terima. Disposisi hati orang yang menolak Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah yang dikatakan oleh Yesus yang tidak bisa diampuni karena sudah menghujat Roh Kudus. Jadi sudah tidak ada keterbukaan hati sama sekali terhadap rahmat belas kasih Tuhan. Tertutup. Nah, dalam tradisi gereja lalu siapa sebetulnya dosa-dosa yang tidak bisa diampuni itu dosa-dosa macam apa sih? Misalnya dicoba dijelaskan. Orang yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak pernah meminta pengampunan dari Tuhan. Itu yang dikatakan dosa yang tidak bisa diampuni. Ya tentu saja tidak bisa diampuni. Karena orang yang melakukannya terus melakukan tanpa mau membuka hatinya untuk menerima belas kasih Tuhan. Dan yang kedua adalah kriteria orang yang percaya bahwa Tuhan itu maha baik, maka akan mengampuni dosanya. Tetapi dia tidak pernah mengubah hidupnya. Karena percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan berkenan mengampuni dosaku, maka ya saya berbuat dosa terus saja. Nah, itu juga yang tidak bisa diampuni. Karena pada dasarnya sudah tidak mau berubah.
Nah, di balik itu semua sebetulnya Tuhan Yesus mau mewartakan betapa belas kasih Tuhan itu luar biasa dan diberikan secara cuma-cuma kepada kita semua. Yang diperlukan adalah kerendahan hati, keterbukaan, ketulusan dalam hati kita, mengakui bahwa kita orang lemah, tetapi yang butuh rahmat belas kasih Tuhan. Karena sehebat apapun, kita tidak ada yang tidak berdosa. Bahkan santo-santa pun juga berdosa. Itu adalah realitas yang dengan rendah hati perlu kita akui. Dan kalau kita membuka hati, rendah hati, tulus, maka Tuhan akan menganugerahkan rahmat pengampunan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasih. God of mercy. Tuhan yang berbelas kasih. Kita mau mendasarkan pelayanan kita, pelayanan LDD, berdasarkan pada Tuhan yang berbelas kasih. Tuhan yang selama hidup dan karyanya berkeliling menjumpai orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudari kita yang membutuhkan. Entah itu yang buta, butuh penyembuhan. Yang tuli, butuh pendengaran. Yang lumpuh, bisa berjalan. Yang miskin, atau yang dicap oleh orang-orang di sekitarnya berdosa, itu butuh pembebasan. Itu yang mau dicoba, diimplementasikan, diwujud nyatakan dalam gerak pelayanan Lembaga Daya Dharma Kesukupan Agung Jakarta. Di sini banyak orang-orang kudus masuk gereja, beribadah. Di sana banyak saudara-saudari kita yang mungkin butuh pelayanan kita. Mungkin mereka pemulung, teman-teman kita yang difabel, teman-teman kita yang di rumah singgah dan sebagainya. Pandangan gereja yang sangat indah. Ada orang suci atau merasa diri suci. Ada juga orang yang membutuhkan pelayanan sakramen Yesus dalam arti luas. Nah, LDD sendiri sebetulnya sudah berumur 62 tahun. Jadi sudah oma-oma atau opa-opa ya. Kakek-kakek. Pelayanannya di 4 kelompok saudara-saudari kita yang membutuhkan, yaitu pelayanan untuk kesejahteraan anak, itu untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera, tidak memandang dari latar belakang agama apapun, yang tidak bisa mengakses pendidikan. Jadi mereka diharapkan ya, seperti program pemerintah itu kan harus lulus pendidikan dasar. Nah, mereka yang keluarga prasejahtera pun mempunyai hak itu, tapi seringkali banyak yang tidak bisa mengakses. Maka LDD mempunyai pelayanan pada anak-anak ini, termasuk anak-anak PAUD, kelompok belajar di daerah-daerah pinggiran. Yang kedua adalah pelayanan kepada saudara-saudari kita yang difabel. Kita ada pelayanan untuk pemberdayaan mereka karena kita percaya di balik keterbatasan ada potensi yang luar biasa yang bisa kita kembangkan. Jadi nanti kalau misalnya beli sesuatu di sana dari karya teman-teman difabel, jangan karena belas kasihan. Saudara-saudari kita tidak perlu dikasihani, tetapi diapresiasi sebagai pribadi manusia yang berdaya. Kita juga ada pelayanan ini secara umum, masyarakat, saudara-saudari kita, warga miskin. Itu ada pengungsi, ada pemulung, ada pengasong, mereka yang tinggal di rumah-rumah singgah karena sedang mengadakan pengobatan di Jakarta, ada juga teman-teman waria dan sebagainya.
Lalu kita juga ada pelayanan buruh. Sekarang banyak buruh yang di PHK. Mereka butuh alternatif untuk mendapatkan pemasukan. Nah, LDD bukan lembaga yang terpisah dari kita semua. Maka selamat datang, LDD adalah kita semua. Mari kita mewujudkan Tuhan yang berbelas kasih itu kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Mari kita sebarkan karya belas kasih Tuhan. Maka semoga nanti orang-orang Katolik, anak-anak muda juga bisa terlibat di LDD apapun itu. Kita ada jaringan relawan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan segala upaya untuk mengubah diri orang berdosa ini bertobat dan akhirnya mewartakan belas kasih Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin.

0: Saya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Kristus bersabda, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, boleh disebut sebagai saudara-saudari Kristus putranya.
1: Ya Bapa, sertailah dan dampingilah Bapa Suci, para uskup dan para imam, dalam mewartakan karya keselamatan Kristus, sehingga kami dapat mengalami kasih setiamu melalui karya penggembalaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, terangilah para pemimpin bangsa dengan kuasa Roh-Mu, agar setiap kebijakan yang mereka ambil selalu menghormati hak-hak asasi manusia, serta mengutamakan prinsip solidaritas dan subsidiaritas. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, pimpinlah kaum muda dengan kebijaksanaan-Mu, sehingga kreativitas dan sikap kritis mereka selalu mencerminkan cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sertailah mereka yang kehilangan keluarga dan sanak saudara akibat perang dan konflik, agar mampu mengampuni dan membangun kembali kehidupan yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud gereja universal, semoga para migran yang meninggalkan negeri mereka karena perang atau kelaparan, terpaksa melakukan perjalanan penuh bahaya dan kekerasan, menemukan sambutan dan peluang baru di negara-negara yang menerima mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud gereja Indonesia, semoga gereja semakin terbuka dan mampu merangkul kaum muda di tengah proses pembentukan identitas, sehingga mereka dapat mengalami Kristus sebagai sahabat dan juru selamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari, mari kita doakan bersama doa mohon panggilan. Allah Bapa Pencipta, kami senantiasa bersyukur atas gerejamu di Keuskupan Agung Jakarta yang semakin hari semakin bertumbuh subur. Kami juga bersyukur atas para suster, Bruder dan Romo yang berkarya di Keuskupan kami. Namun saat ini kami merasa prihatin karena di antara kami masih sedikit yang menanggapi panggilanmu untuk turut bekerja di ladangmu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, gerakanlah hati setiap orang tua, remaja dan anak-anak untuk senantiasa terbuka dan mengusahakan panggilan menjadi imam, Bruder dan suster. Semoga setiap orang tua dapat menjadi saksi cinta kasih dan mendidik anak-anaknya sebagaimana orang tua Yesus, Yusuf dan Maria mendidik Yesus sendiri. Semoga dengan demikian anak muda dan anak-anak memiliki kedekatan denganmu, baik di dalam doa ataupun dalam kehidupannya, sehingga bila suatu saat engkau memanggil mereka untuk menjadi imam, Bruder dan suster, mereka senantiasa siap sedia. Ya Bapa, semoga selalu ada orang-orang yang kau utus untuk menuai panenan subur dan menyebarkan kabar gembira di tengah ibu kota dengan segala kemajemukannya. Demi Kristus Tuhan, saudara dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
0: Allah Bapa yang Maha Baik, segala yang ada pada kami datang daripada-Mu. Teguhkanlah kepercayaan kami dan berilah kami kekuatan untuk membangun dunia yang lebih baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
2: Amin.

0: Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah Bapa yang Maha Pengasih, terimalah persembahan roti dan anggur ini serta jadikanlah sebagai sarana pendamaian kami dengan Engkau. Semoga kami Kau beri kekuatan untuk melawan godaan si jahat berkat Roh Yesus Kristus, Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.

sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya, Dia membaharui manusia yang lama. Dengan penderitaannya, Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Oleh sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan-rohaniwati dan segenap umat kesayanganmu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidup mereka berkenan kepadamu. Semoga kami pun kau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Saudari-saudaraku, marilah kita mendoakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan berdoa sambil bernyanyi.

0: Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Dan damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.

0: Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan dosa-dosa kita. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya.
1: Tuhan, ya Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
0: Tubuh dan darah Kristus.
1: Amin.

0: Bersama kaum muda, semoga berkat kesatuan kami dengan putramu, kami dapat hidup bersama dalam suasana cinta kasih, persaudaraan, dan kekeluargaan, sambil mengharapkan datangnya kerajaanmu yang abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Dan semoga kita semua, seluruh anggota keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, serta kegiatan kita pada hari ini, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin. Syukur kepada Allah.
0: Marilah kita pergi, kita diutus mewartakan kasih Tuhan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar selamat siang. Kembali lagi saya Tiara Alia kembali membersamai Anda dalam ruang dengar Anda tentunya di Pro 1 Nunukan kanal informasi dan inspirasi. Dan selama beberapa jam ke depan tentunya dari jam 10 sampai jam 4 sore nanti saya akan menemani Anda dalam program acara Nunukan siang ini. Dan tentunya beragam informasi serta berbagai segmen ya akan kami sajikan nih untuk menemani waktu weekend Anda para pendengar. Jadi pastikan selalu stay tune di Pro 1 Nunukan kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya kentongan. Mencegah kebocoran selang gas, gunakanlah regulator dan selang berstandar SNI. Pastikan sambungan terpasang kuat. Periksa kondisi selang secara berkala dari retakan atau sobekan. Simpan tabung gas di tempat yang sejuk dan berventilasi baik. Serta ganti selang secara rutin setiap 2 tahun sekali atau jika sudah rusak. Jika selang gas bocor, matikan keran regulator segera. Pastikan ventilasi baik. Jangan nyalakan api atau listrik. Lalu periksa kebocoran menggunakan air sabun dan ganti selang jika perlu. Utamakan keselamatan dengan mengevakuasi ruangan jika kebocoran parah. Saatnya kentongan hanya di RRI Nunukan.

teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Aisyah Wasatia, kelas 6B, SDN 001, Nunukan Selatan. Senang sekali saya bisa menemani teman-teman dalam acara Idola Anak, yaitu Indonesia Layak Anak, yang disiarkan di Pro 1 Nunukan. Tahu nggak nih teman-teman, siaran ini bisa didengarkan di Nunukan, Sebatik, dan Kerayan loh. Teman-teman juga bisa belajar banyak sekali hal-hal baru di acara ini, sampai di jam 11 siang. Pada hari ini, saya akan berbicara tentang membantu orang tua dengan tugas-tugas rumah tangga. Hayo, siapa di sini yang sering membantu orang tua di rumah? Ternyata banyak loh manfaat yang bisa dirasakan ketika kita rajin membantu orang tua. Selain bisa lebih dekat dengan papa mama, membantu pekerjaan orang tua di rumah juga membuat kita semakin rajin loh. Tentunya dengan bangun lebih awal, mandi, dan juga merapikan tempat tidur. Tentu membuat kita makin disiplin lagi nih teman-teman. Lalu, apa saja ya contoh pekerjaan rumah tangga yang bisa dilakukan di rumah bersama mama papa? Nah, untuk yang penasaran, nantinya saya akan memberikan contoh apa saja yang bisa dilakukan di rumah. Tapi jangan kemana-mana ya teman-teman. Setelah diputarkan lagu, saya akan kembali.

Bantu tugas rumah tangga papa mama, saya akan kasih tahu nih teman-teman bahwa manfaat lainnya untuk kegiatan membantu orang tua di rumah juga banyak loh. Dengan membantu orang tua, kita dapat belajar tentang tanggung jawab dan kemandirian loh. Selain itu, kita dapat belajar tentang keterampilan hidup sehari-hari seperti membersihkan rumah, memasak, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat yang didapatkan nih teman-teman adalah kita dapat merasa lebih percaya diri dan mampu melakukan tugas-tugas yang lebih besar. Dan kita juga dapat belajar tentang kerjasama dan kolaborasi dengan orang lain, terutama dengan mama dan papa. Banyak banget ya manfaatnya. Nah, saya akan putarkan kembali lagu untuk teman-teman, dibantu oleh kakak-kakak dari RRI Nunukan. Jangan kemana-mana ya.

0: Hello.
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih? Makasih, teman.
3: Hore! Juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Kembali lagi bersama saya Aisyah dalam siaran Idola Anak di RRI Nunukan. Saya kembali lagi nih teman-teman untuk kasih tahu kalian apa saja contoh kegiatan membantu pekerjaan rumah tangga di rumah yang bisa dilakukan bersama mama dan papa. Yang pertama, kita bisa loh membantu mama untuk menyiapkan bahan-bahan masakan. Kegiatan ini seru loh, mencuci sayur, menuangkan bumbu ke masakan mama, dan juga ikut mengaduk masakan saat dimasak. Namun perlu diingat ya teman-teman, agar selalu berhati-hati dengan masakan yang panas dan jauhi api sebaik mungkin. Jangan lupa juga hindari benda tajam seperti pisau. Dan pastikan mama papa selalu mendampingi kita ya semua di semua kegiatan di dapur. Kegiatan selanjutnya, kita bisa membantu papa mama membersihkan rumah. Hayo, coba diingat dulu nih, tadi pagi siapa yang rapikan tempat tidur kalian? Membantu membersihkan rumah bisa diawali dengan merapikan tempat tidur kita sendiri ya teman-teman. Selain itu, kita juga bisa membantu papa mama dengan menyapu, mengepel lantai, atau membersihkan meja dengan mengelap permukaannya. Menyenangkan bukan? Nah, kegiatan lainnya nanti saya akan sampaikan lagi ya. Kita dengarkan lagi lagu yang akan diputarkan oleh kakak-kakak dari RRI.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan Ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan, tapi katanya bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada.
4: Kak, ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Cikingabul. Papa gak tau sih.
3: Bisa aja jangan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Kembali lagi bersama saya Aisyah dalam program Idola Anak di RRI, teman-teman. Oh iya, semoga hari libur kalian menyenangkan ya, dengan kegiatan membantu orang tua di rumah dengan pekerjaan rumah tangga. Namun, jangan ambil pekerjaan yang berat-berat. Kegiatan lainnya yang bisa dilakukan bersama papa mama adalah membantu mencuci pakaian atau menjemur. Lalu, membantu memberi makan hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan lain-lain. Terakhir, kita bisa loh membantu papa mama dengan membersihkan halaman atau taman. Dengan membantu orang tua di rumah, kita dapat belajar tentang tanggung jawab, kemandirian, dan kerjasama. Wah, seru ya teman-teman. Kegiatan ini juga makin bermakna karena kita menghabiskan waktu bersama mama papa di rumah. Nah, itu dia seputaran tentang kegiatan membantu orang tua di rumah. Jangan lupa selalu bantu papa mama di rumah ya teman-teman. Sebelum saya tutup acara ini, yuk kita dengarkan lagu.

Tidak kerasa teman-teman, kita sudah banyak sekali membahas tentang membantu orang tua dengan tugas-tugas rumah tangga. Mulai dari membersihkan tempat tidur, membantu mencuci sayuran di dapur, dan juga membantu menjemur pakaian. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Oh iya teman-teman, bisa dengerin RRI Nunukan dalam siaran Idola Anak minggu depannya di jam yang sama, yaitu di jam 10 siang. Saya Aisyah Wasatia, kelas 6B SDN 001 Nunukan Selatan, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.

0: Teman-teman, baru saja kita ikuti Radio Anak Cerdas.
1: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bang, sampahnya bang.
1: Apa sih?
0: Kok buang sampah di sini?
1: Alah.
2: Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama. Orang yang menjaga kebersihan dan peduli lingkungannya adalah orang-orang yang mau hidup sehat. Kalau buang sampah aja masih sembarangan, bagaimana mau hidup sehat? Buanglah sampah pada tempatnya, tanpa biaya alias gratis.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official.

Indonesia. Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya bukan saat Coldplay ini saja, sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya, tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 101 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Indonesia. Kebayang gak sih, mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti

terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kali ini saya ingin membagikan informasi ya terkait kabar olahraga. Dimulai dari kabar terkait Piala Dunia 2026, di mana timnas Argentina akhirnya memastikan tiket 16 besar Piala Dunia 2026. Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 pada 32 besar di Miami Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu pagi ini. Argentina langsung mendominasi sejak awal babak pertama. Serangan demi serangan terus dilancarkan sampai akhirnya Argentina unggul 1-0 pada menit ke-28 lewat Lionel Messi yang memanfaatkan peluang di depan gawang. Memasuki babak kedua, Argentina kembali menguasai ritme permainan hingga peluang didapat Tanjung Verde ketika Rian Mendes melepas tembakan jarak jauh, tetapi bola melambung jauh di atas mister. Setelah imbang hingga waktu normal berakhir, Argentina pun sukses membalikan keadaan lewat gol Lisandro Martinez pada menit ke-93. Tanjung Verde membalas dengan turut menggandakan skor lewat gol Lopez Cabral. Dengan beberapa menit kemudian, skor pun berubah menjadi 2-2. Dan itu tadi kabar Piala Dunia terkait Argentina yang telah fix mengamankan tiket 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar. Dan kalau tadi informasi terkait Piala Dunia, sekarang kita beralih ke panjat tebing ya, di mana tim nasional panjat tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Prestasi tersebut diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran, dan speed perorangan putra. Desak Made Rita Kusumadewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Sedangkan Raharjati Nur Samsa menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Perjuangan Desak Made sendiri tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Ia pun bersaing dengan Natalia Kaluka, Eman Han, hingga Alexandra Miroslav dalam perebutan medali. Pada partai final, Alexandra mengalami false start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Desak Made pun kemudian mencatatkan waktu 6,54 detik dan memastikan medali emas. Natalia Kaluka menempati posisi kedua dengan catatan waktu 6,62 detik pada final tersebut. Sedangkan Emma Han, saingannya Made, menyelesaikan perlombaan pada posisi ketiga dengan catatan waktu 11,37 detik. Hasil tersebut pun mengulang keberhasilan Desak Made pada seri Krakow sebelumnya. Ia juga telah meraih gelar juara IFSC World Cup Krakow pada 6 Juni 2025 silam. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan menyampaikan apresiasinya terhadap pencapaian Desak Made. Pada nomor speed putra perorangan, Raharjati Nur Samsa bersaing dengan 3 atlet lainnya, yaitu Samuel Watson dari Amerika Serikat, serta Ying Shen Shao dan Song Hong Shu dari Tiongkok. Samuel meraih medali emas setelah mencatatkan waktu 4,6 detik pada final. Sedangkan Ying Sheng memperoleh medali perak dengan catatan waktu 4,69 detik. Sedangkan medali ketiga ya, pada nomor speed relay campuran, Indonesia menurunkan 2 pasangan berbeda dalam pertandingan. Indonesia 1 diperkuat oleh Raharjati Nur Samsa dan Rajia Salsabila. Sedangkan Indonesia 2 diperkuat Anastasvi Robi dan Desak Made. Pasangan tersebut pun berhasil melaju hingga partai final speed relay campuran. Indonesia 1 memang gagal ya dalam mengungguli Tiongkok pada perebutan medali perunggu. Namun, tim Indonesia 2 mampu meraih medali perak setelah mengalahkan Amerika Serikat 1. Wah, itu dia tadi prestasi kembali diraih oleh para atlet Indonesia ya, yakni tim panjat tebing Indonesia yang telah berhasil meraih dan mengantongi 3 medali di World Climbing Series Krakow. Dan beralih dari informasi panjat
tebing, sekarang kita menuju Persib Bandung yang resmi menyambut Gakutono Tsuda dengan penuh kebanggaan untuk musim 2026-2027. Pemain asal Jepang itu akan berseragam Persib satu musim. Kehadirannya diharapkan menambah kualitas serta memperkuat lini tengah Maung Bandung. Ia akan menjadi andalan Persib untuk menghadapi berbagai kompetisi musim ini. Deputi CEO PT Persib Bermatabat Aditya Putra Herawan mengatakan perekrutan Tsuda berdasarkan rekomendasi tim pelatih untuk memperkuat skuad agar tetap kompetitif sepanjang musim. Pengalaman bermain di Jepang dan Thailand pun menjadi nilai tambah untuk Persib musim ini. Ia diyakini dapat memberi kontribusi positif bagi tim. Tsuda sendiri pernah memperkuat sejumlah klub di Jepang, yaitu J-League U22 Selection, kemudian Shimizu S-Pulse, Vegalta Sendai, serta Fan Foreign Kofu. Ia juga memperkuat klub Thai League BG Pantum United sejak 2024. Itu dia tadi informasi ketiga terkait Persib baru ya, yang kedatangan memperkuat gelandang ya dari Jepang. Dan pastikan bagi pendengar untuk selalu mengupdate informasi ya, tentunya melalui situs kami di rri.co.id. Karena selain berita olahraga pun ada berita nasional dan kabar dunia pun juga lengkap di sini, dan pastinya semua berita ditulis dan berasal dari sumber terverifikasi dan kredibel. Jadi jangan takut terpapar hoaks.

Hari ini, tahukah Anda, sarapan pagi itu penting. Banyak manfaat dari sarapan pagi yang bisa kita dapatkan di antaranya. Menjaga mood tetap baik, wajib untuk Anda yang sedang diet, dan menjaga tubuh tetap sehat walau aktif bergerak. Jangan lupa ya, biasakan sarapan setiap hari.

Pendengar, saya ingin kembali mengingatkan ya kepada Anda kalau sekarang siaran kita itu selain bisa didengarkan secara terestrial, juga bisa melalui digital, melalui aplikasi RRI Digital. Dan aplikasi tersebut dapat Anda download di Google Play Store. Dan tentunya jika Anda masih berada di wilayah jangkauan siaran kami, dapat mendengarkan di frekuensi 90,3 MHz Pro 1 Nunukan. Selain itu juga, jangan lupa untuk selalu update informasi terkini seputar kabar dunia dan nasional tentunya melalui website rri.co.id.

manfaat dari reboisasi. Pertama, akar pohon dapat mencegah erosi yang menimbulkan tanah longsor. Kedua, dapat menyerap air hujan dan menyimpan persediaan air bagi makhluk hidup. Dan terakhir, dapat menurunkan suhu sehingga udara menjadi sejuk dan mencegah dampak pemanasan global.

Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi stroberi yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Eala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Played square and there's a strike.
1: Menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG, Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti. Penalti lawan, Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko, Mohamed Wahbi, mengatakan pada babak kedua, Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan

0: menghadapi tim seperti Prancis.
1: La sensación que me queda en este momento de una tristeza.
2: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result Alhamdulillah putusannya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujane Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giri Praste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Imade Rentin, mengatakan Kejurprof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pengprop Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejurprof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila,

0: channel informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita kembali berbagi informasi tentang dunia olahraga ya. Kali ini terkait Persib yang kejutkan bursa transfer datangkan Ragnar Oratmangun. Kejutan dibuat Persib Bandung jelang musim Liga 2026-2027. Setelah Sandy Walsh, Persib merekrut lagi Ragnar Oratmangun, pemain timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu akan berseragam Persib selama 3 tahun. Kontrak Ragnar baru berakhir pada tahun 2029 mendatang. Deputi CEO PT Persib Bermartabat Aditya Putra Herawan menyebut Ragnar direkomendasikan pelatih untuk menjaga daya saing Persib di level tertinggi. Ragnar dinilai sebagai sosok yang sesuai dengan kebutuhan tim. Ragnar lahir di Belanda pada 21 Januari 98. Ia pun membawa pengalaman Eropa di usia matang sebagai pesepak bola profesional. Sebelum bergabung dengan Persib, Ragnar bermain di Dender dan sejumlah klub Belanda. Ia juga pernah membela Go Ahead Eagles hingga Fortuna Sittard di kompetisi Eropa. Dan mendengar itu dia tadi berita dari Persib yang mendatangkan Ragnar Oratmangun. Kita beralih ke berita olahraga selanjutnya, yaitu tim panjat tebing Indonesia di nomor Speed World Climbing Series Krakow, Polandia berhasil masuk dalam putaran final speed perorangan dan speed relay campuran. Tim merah putih targetkan minimal 1 medali emas. Asisten pelatih Fitriani menjelaskan 7 atlet berlaga di speed perorangan. Fredrik Leonardo, Raharjati Nur Samsa, Aditya Tri Syahria, Anastasia Virobi Alhimi, Desak Maderita Kusuma Dewi, Raji Asal Sabila, dan Kadek Adi Asih. Fitriani mengungkapkan atlet berjuang di tengah perubahan cuaca yang sangat cepat, namun mampu mengeluarkan waktu kompetisi mendekati latihan. Kualifikasi menggunakan sistem 4 lane tanpa seksi latihan. Atlet memanjat hingga 4 kali dan diambil waktu terbaik. 32 atlet terbaik dibagi ke 8 grup. Masing-masing grup diambil 2 tercepat untuk perempat final. Kita doakan supaya atlet panjat tebing Indonesia bisa terus menorehkan prestasi ya pendengar. Dan tentunya bagi pendengar yang ingin selalu update informasi terkini, Anda dapat mengakses situs kami di rri.co.id. Di sana lengkap ada berita dunia hingga kabar Nusantara. Jadi jangan pastikan informasi selalu terupdate dan membaca informasi dari kanal terpercaya dan akurat ya pendengar. Dan tentu saja selain itu siaran kita juga bisa didengarkan secara digital melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Tahukah kamu apa itu hilirisasi? Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Misalnya, bukan cuma menjual nikel mentah, tapi diolah dulu menjadi bahan baterai atau produk industri. Dengan hilirisasi, lapangan kerja bertambah, nilai ekonomi meningkat, dan daerah ikut merasakan manfaatnya. Jadi, hilirisasi merupakan langkah menuju kemandirian ekonomi.

0: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, "Kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing." Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Harif, kok makan apa tuh?
1: Enak-enak jam.
0: Ini buah mangga jam, bapakku beli di luar negeri. Mangga masak, manis, pokoknya mantap.
1: Oh, banyaknya buah mangga di kebun Kuturik. Buahnya besar-besar lagi, dan ada ulatnya. Manisnya, dari lawan. Bilang bapakku, rajinlah makan buah. Apalagi buah yang ditanam, petani lokal jam. Buahnya lebih sehat, dan harganya murah. Tambah lagi, buah produksi petani lokal lebih aman untuk dikonsumsi. Dan secara tidak langsung, kita juga ikut membantu memberdayakan petani lokal kita.
2: Iya ya, Rip. Yuk kita ke rumahmu.
1: Ngapain jam? Makan buah mangga lah.
2: Kan gua bilang banyak tadi di rumahmu.
3: Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh suku Tidung di Kalimantan Utara. Ada ritual unik yang tak boleh dilewatkan dari serangkaian prosesi pernikahan, di mana pengantin pria tidak diperbolehkan melihat wajah pengantin wanita sampai dia menyanyikan beberapa lagu cinta. Sedangkan untuk mempelai wanita, yakni tidak diizinkan meninggalkan batas-batas rumahnya selama proses pernikahan, dan denda berupa perhiasan bagi mempelai pria jika datang terlambat ke prosesi pernikahan.

Tahukah Anda mengapa hewan dan tumbuhan punya nama ilmiah dalam bahasa Latin? Penamaan hewan dan tumbuhan dalam bahasa Latin pertama kali digunakan oleh seorang ahli botani dari Swedia, yaitu Carl Linnaeus, sekitar abad ke-18. Penamaan ini diberikan agar organisme tersebut mudah diidentifikasi. Linnaeus memilih bahasa Latin karena bahasa ini merupakan bahasa yang universal dan sudah dimengerti banyak orang, terutama para ilmuwan.

0: Julin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Anda masih bersama kami di Prosatu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengar informasi atau kabar seputar olahraga, sekarang kita beralih ke kebudayaan Indonesia ya pendengar. Jadi ada beberapa kabar atau informasi terbaru mengenai budaya kita. Yang pertama adalah Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan jumlah penempatan dalam 1 tahun. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan menjelaskan, percepatan penetapan dilakukan karena banyak usulan daerah. Menurutnya, pemerintah kini melakukan penetapan cagar budaya nasional beberapa kali dalam setahun. Kemendikbud menargetkan program tersebut dapat berlangsung 3 hingga 4 kali. Rencananya program ini dapat dilaksanakan dalam setahun dan akan terus berproses secara berkelanjutan. Jumlah tersebut terus bertambah seiring proses penilaian berjalan. Pemerintah juga mempercepat pendataan dan inventarisasi objek budaya. Ia mengatakan kalau tim kementerian telah melakukan pendataan di Keraton Surakarta. Pendataan mencakup pusaka, manuskrip, dan berbagai koleksi budaya lainnya. Sementara itu, lawyer Keraton Surakarta Teguh Satya Bakti menilai proses penetapan cagar budaya membutuhkan kajian ketat. Setiap usulan harus melalui verifikasi ilmiah dan akademis. Persoalan hukum juga sering menjadi hambatan dalam proses penetapan. Sengketa dapat memperlambat manfaat yang seharusnya diterima masyarakat. Itu dia tadi rencana Kemenbud yang menargetkan 1000 cagar budaya nasional pada 2026. Mengingat Indonesia ini sangat punya kekayaan budaya yang sangat beragam, dari Sabang sampai Merauke itu kita punya ciri khas sendiri nih untuk budayanya, sehingga inventarisasi juga perlu dilakukan ya. Dan saat ini melalui Kemenbud sedang diupayakan nih agar 1000 cagar budaya itu terdata ya, dan bisa ditetapkan sebagai cagar budaya nasional di tahun ini. Jadi seperti itu pendengar, kita doakan semoga semuanya berjalan lancar ya. Dari Kemenbud kita bergerak ke berita budaya lainnya. Kali ini kita bergerak ke Pontianak, di mana di era modern yang serba digital, penguasaan bahasa asing kerap dianggap sebagai tolak ukur standar kecerdasan dan pergaulan anak muda. Ironisnya, di saat yang bersamaan tren tersebut perlahan menggerus eksistensi bahasa daerah yang acap kali dilabeli sebagai bahasa yang terdengar kuno atau kampungan. Dan tentunya keresahan ini menjadi concern sendiri ya bagi Duta Bahasa Persahabatan Provinsi Kalimantan Barat 2026, yaitu Citra Lestari atau Tari dan Rivaldo Afra atau Aldo. Mereka berdua ini adalah muda-mudi ya yang berasal dari kalangan generasi Z, dan keduanya sepakat nih kalau penguasaan bahasa asing memang suatu keharusan di zaman modern saat ini. Namun mereka berpesan supaya tidak mematikan identitas bahasa ibu. Dan mereka juga menambahkan peran keluarga merupakan pilar utama dalam merawat eksistensi bahasa daerah. Menurutnya, mustahil mengharapkan seorang anak bangsa berbahasa daerah jika orang tuanya di rumah hanya mendidik menggunakan bahasa nasional atau bahasa asing. Nah, selaras dengan Tari nih, Aldo yang merupakan alumni pendidikan matematika UNTAN juga melihat keberagaman dialek daerah sebagai magnet budaya. Ia pun menceritakan pengalamannya saat berbaur dengan sesama duta bahasa dari berbagai kabupaten di Kalbar. Dan keduanya itu juga mencontohkan nih kebanggaan mereka dalam memperkenalkan diri secara lugas menggunakan bahasa daerah masing-masing. Jadi Tari memperkenalkan diri dengan dialek Melayu Ketapang, sementara Aldo menggunakan bahasa Dayak
Kanayan atau dialek Ahe. Di akhir perbincangan, keduanya mengajak seluruh pendengar untuk mengamalkan prinsip Trigatra Bangun Bahasa dalam kehidupan sehari-hari agar tidak kehilangan arah di tengah arus globalisasi. Nah, itu dia tadi pendengar, sangat menginspirasi kan ya untuk cerita dari kedua anak muda ini, di mana keduanya merupakan generasi Z tetapi mereka ingin agar bahasa, identitas bahasa ibu ini tetap lestari ya, dan mereka pun mengajak para Gen Z supaya enggak malu nih berbahasa daerah. Di samping tentunya kita sebagai generasi muda nih juga memang dituntut untuk mempelajari bahasa asing ya untuk menyesuaikan zaman. Dan tentunya pendengar, masih ada satu berita terkait kebudayaan yang ingin saya berbagi nih, ingin saya sharing. Tadi kita sudah mendengarkan dari Kalimantan Barat ya, sekarang kita bergerak ke Gorontalo, di mana sebanyak 5.000 alat musik tradisional Polo Palo disiapkan sebagai souvenir khas bagi para peserta Penas Petani dan Nelayan 2026. Kegiatan nasional yang mempertemukan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Gorontalo untuk memperkenalkan identitas budayanya. Nah, ada beberapa alasan nih kenapa Polo Palo dipilih. Karena selain unik, alat musik ini syarat makna dan sejarah panjang masyarakat setempat. Polo Palo merupakan alat musik sederhana yang terbuat dari bambu, namun menghasilkan bunyi khasnya dengan ritmis dan menghibur. Dahulu, Polo Palo sering dimainkan oleh para petani sebagai hiburan di sela-sela aktivitas di ladang. Namun kini, keberadaannya terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang mencerminkan kehidupan, kebersamaan, dan kearifan lokal masyarakat Gorontalo.

jangan lupa. Pertama, jaga kebersihan lingkungan Anda. Kedua, cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir. Tiga, makan dengan gizi yang seimbang. Empat, olahraga yang teratur. Lima, hindari asap rokok. Enam, gunakan masker ketika bepergian. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Bangsa yang kuat dimulai dari masyarakat yang sehat. Mari, cegah COVID-19 dengan gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita dengarkan Warta Nunukan pekan ini.
1: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.
2: Sesaat lagi kita ikuti Warta Nunukan sepekan.

0: Saatnya Anda mengikuti Warta Sepekan, edisi Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya, Mimin Muslimin, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Warta Sepekan kita awali dari pembina industri BBKB Yogyakarta tekankan efisiensi kerajinan anyaman lokal dan menjahit modifikasi yang diselenggarakan oleh TPPKK Kabupaten Nunukan. Berikut laporannya. Workshop dan pelatihan kerajinan anyaman lokal dan menjahit modifikasi yang diselenggarakan oleh TPPK Kabupaten Nunukan berakhir hari ini. Penutupan yang berlangsung di Balai Pelatihan BKPSDM menjadi titik awal bagi para peserta dari 13 kecamatan untuk mulai bertransformasi dari pengrajin tradisional menjadi pelaku industri kreatif yang berdaya saing. Pembina industri dari Balai Besar Kerajinan dan Batik BBKB Yogyakarta, Nova Retnawati, mengungkapkan, selaku tim pendamping, kagum terhadap potensi bahan baku rotan di Kalimantan, khususnya dengan motif khas Dayak yang tidak ditemukan di daerah lain. Namun ia menyayangkan selama ini potensi tersebut belum diolah secara maksimal menjadi produk jadi.
1: Di sini potensial, sangat potensial dengan hasil rotannya gitu. Kayaknya sayang banget kalau misalnya teman-teman ini hanya menjual rotan mentahnya tapi tidak mengolahnya sendiri. Gitu. Kalau mungkin di daerah lain sudah mulai mengolah, kenapa Kalimantan Utara tidak gitu.
0: Selama sepekan pendampingan, Nova mencatat hambatan peserta bukan pada kemampuan menjahit, melainkan pada efisiensi proses produksi. Ia membimbing peserta untuk meninggalkan cara konvensional yang tidak terukur. Selain itu, Nova memberikan edukasi teknis mengenai penggunaan peralatan yang tepat. Ia menyarankan menggunakan mesin jahit listrik untuk hasil maksimal pada kombinasi kulit, serta pemilihan jarum nomor 18 atau 21 dan benang nilon agar produk lebih awet dan kuat dibanding menggunakan benang katun.
1: Jadi selama ini teman-teman kan masih banyak yang jahit tangan sebagian gitu. Tapi sebagian juga memang pakai mesin jahit yang masih pakai kaki, jadi manual. Kalau ini kan sudah listrik. Memang kalau untuk kombinasi kulit, kalau bisa memang mesinnya sudah mesin jahit yang listrik karena lebih kuat,
2: lebih kencang ya.
1: Iya, kencang juga. Jarumnya juga mungkin kalau yang tebal-tebal pakainya minimal 18 atau 21. Nah, terus benang juga. Ternyata teman-teman ini benangnya masih pakai benang katun. Jadi kalau kulit pakainya nanti benang nilon. Paling hanya dibenerin-benerin dikit-dikit aja urutan proses yang benar. Tapi secara teknik menjahit, teman-teman ini sudah bisa.
0: Dengan berakhirnya pelatihan, para peserta diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi di kecamatan masing-masing dengan menghasilkan produk unggulan yang memiliki nilai jual tinggi bagi Kabupaten Nunukan. SD Negeri 002 Nunukan menerapkan dispensasi usia bagi calon siswa yang belum berusia genap 6 tahun dengan syarat memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Laporan Ahmad Ilham.
3: SD Negeri 002 Nunukan menerapkan dispensasi usia bagi calon siswa yang belum berusia genap 6 tahun, yakni berusia 5 tahun 9 bulan, pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Dispensasi tersebut diberikan dengan syarat calon siswa memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, baik di tingkat kabupaten dan provinsi. Ketua Panitia SPMB SD Negeri 002 Nunukan, Sugianto, mengatakan bahwa prestasi yang diraih selama menempuh pendidikan di jenjang TK maupun PAUD dapat dilampirkan bagi calon siswa yang belum memenuhi syarat usia. Ketentuan ini diberlakukan untuk mengakomodasi calon siswa berprestasi yang belum memenuhi batas usia masuk sekolah dasar.
4: Kalau 5 tahun lebih itu, misalnya 58 atau 59, ya. Misalnya si anak ini punya prestasi, mungkin diberikan keringanan lah. Ada dispensasi, yang penting punya prestasi selama dia di TK itu kan. Apakah dia prestasi yang di tingkat kabupaten atau provinsi kan. Ada tuh biasa anak-anak tuh yang taekwondo, kempo gitu kan.
3: Ia juga mengimbau para orang tua agar tidak memaksakan anak yang belum siap secara usia untuk masuk ke jenjang SD. Ia menegaskan batas usia ideal masuk sekolah dasar adalah 6 hingga 7 tahun agar anak lebih matang dalam mengikuti proses pembelajaran.
4: Sebelum mendaftarkan siswanya, yang pertama ya usia dulu dicukupkan. Terkadang nih orang tua nih siswanya masih usia 5 tahun lebih, sudah ngotot nih dipaksakan supaya bisa masuk SD. Dengan cara lain ya, lobby-lobby orang dalam. Itu yang sangat, sangat riskan bagi saya itu.
3: Sugianto menambahkan, pihak sekolah juga memperkuat pengawasan selama pelaksanaan SPMB. Upaya ini dilakukan untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.
0: Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 SMP Negeri 2 Nunukan melakukan penyesuaian kuota setelah melalui evaluasi pada tahap pertama. Berikut laporannya. Guna memaksimalkan daya tampung sekolah dan mengakomodasi calon murid, pihak sekolah resmi melakukan penyesuaian kuota setelah melalui evaluasi pada tahap pertama. Ketua Pelaksana SPMB SMP Negeri 2 Nunukan, Faris, menjelaskan, keputusan diambil karena realisasi pendaftar pada jalur prestasi pada tahap pertama tidak memenuhi target yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan atau juknis. Diketahui pada tahap pertama yang berlangsung 22-24 Juni lalu, jalur prestasi hanya terisi 71 calon peserta didik dari 86 kuota yang tersedia. Merespon kondisi tersebut, pihak sekolah segera mengajukan permohonan resmi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan untuk mengalihkan sisa kuota jalur prestasi ke jalur zonasi, agar kursi yang tersedia tidak terbuang sia-sia dan dapat dimanfaatkan oleh calon peserta didik lainnya. Permohonan tersebut akhirnya membuahkan hasil positif. Kuota jalur domisili yang awalnya ditetapkan sebanyak 115 kursi kini bertambah menjadi 130 kursi setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan.
2: Di mana calon peserta didik kami di prestasi tidak memenuhi alias kurang daripada 15 peserta didik. Namun kami tetap mengajukan permohonan kuota untuk menutup jalur yang tidak terpenuhi, yaitu kami meminta di zonasi yang dimana awalnya 115 berdasarkan kekurangan dari prestasi kami minta ditutupi. Jadi sesuai dengan surat permintaan kami yang kami ajukan sudah dipenuhi, jadi awalnya 115 jadi 130.
0: Saat ini proses pendaftaran gelombang kedua telah memasuki hari ketiga per 8 Juli 2026. Faris mencatat bahwa antusias masyarakat cukup tinggi dengan jumlah pendaftar di jalur domisili kini telah mencapai 90 calon peserta didik dari total kuota 130 kursi yang tersedia. Selain domisili, pihak sekolah juga terus memantau kuota jalur mutasi yang saat ini masih tersisa 7 kursi dari 15 kuota yang tersedia. Faris menegaskan, proses ini akan terus berjalan dinamis sembari sekolah memantau perkembangan hasil seleksi dari SMP Negeri 1 Nunukan yang secara tidak langsung memengaruhi arus pendaftar di SMP 2 Nunukan. Dari sekitar 15.000 pelaku UMKM di Kabupaten Nunukan, tercatat baru 6.000 yang memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Laporan Salma Amin.
5: Rendahnya kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB mendorong Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Nunukan membuka pelayanan penerbitan NIB bagi pelaku usaha mikro. Kepala Bidang UMKM DKUKM PP Kabupaten Nunukan Mardiana mengatakan, sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021, NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem online single submission atau OSS. Selain menjadi legalitas usaha, NIB juga menjadi syarat bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan, program bantuan pemerintah, kemitraan usaha, hingga perluasan pasar.
6: Untuk yang memiliki NIB itu sekitar 6.000 lebih yang sudah terbit NIB-nya. Dari jumlah pelaku usaha di basis data UMKM itu sebanyak 15.000 lebih.
5: Layanan penerbitan NIB kali ini diprioritaskan bagi pedagang di kawasan Tanah Merah, Nunukan. Hal ini dilakukan karena seluruh pedagang yang telah ditetapkan berjualan di kawasan tersebut diwajibkan memiliki nomor induk berusaha. Selain penerbitan NIB, pemerintah daerah juga memfasilitasi pengurusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP.
6: Karena memang terbitnya SK penetapan Tanah Merah sebagai lokasi pedagang kaki lima, salah satu poin di dalam SK tersebut mencantumkan bahwa yang berjualan di Tanah Merah itu harus punya NIB. Sehingga untuk solusi dari kewajiban tersebut kami membuka layanan.
5: Lebih lanjut, Mardiana menjelaskan kepemilikan NIB menjadi langkah awal bagi pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas usaha sekaligus membuka akses terhadap pembiayaan, kemitraan, dan berbagai program pemberdayaan. Layanan penerbitan NIB akan terus dibuka sebagai bagian dari upaya memperluas legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Kabupaten Nunukan.
0: Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan masih membutuhkan mobil ambulans pengangkut jenazah. Laporan dari Tareri.
7: Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Nunukan Sadam Hussein menyampaikan rasa terima kasih kepada PT Pelni Cabang Nunukan yang sudah memberikan bantuan kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan. Hal tersebut merupakan hal yang perlu disyukuri karena organisasi Palang Merah adalah organisasi kemanusiaan yang hanya berharap dukungan dari pemerintah, masyarakat maupun lembaga untuk ikut berkontribusi membesarkan organisasi kemanusiaan. Selain itu masih banyak sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan.
8: Kalau kekurangan, kita banyak sekali kekurangan. Artinya masih banyak sebenarnya yang dibutuhkan PMI. Salah satunya mungkin kami punya markas ini juga ada beberapa yang perlu direnovasi dan itu juga butuh anggaran yang tidak sedikit. Ada beberapa kebocoran-kebocoran di atap, dinding juga itu belum semua bisa kami cat karena ada lembab-lembab begitu.
7: Sadam Hussein mengungkapkan jika saat ini membutuhkan armada ambulans khusus untuk jenazah yang diperuntukkan di Kecamatan Sebatik Barat. Apabila ada yang meninggal harus dipikul atau menggunakan mobil pick up untuk mengantarkan ke makam.
8: Dan itu fenomena yang sampai hari ini juga masih terjadi dan kami berupaya untuk memanfaatkan teman-teman PMI yang ada di Sebatik, yaitu pengurus di tingkat kecamatan kami untuk bisa mengelola ambulans jenazah ketika kami dapat bantuan itu supaya bisa meringankan juga beban masyarakat kita yang ada di sana dan itu dilakukan oleh Palang Merah Indonesia.
7: Ia juga menambahkan kepengurusan Palang Merah Indonesia sudah lengkap di Pulau Sebatik, namun ada beberapa wilayah pedalaman belum ada. Meski demikian, personil relawan Palang Merah Indonesia berada di kecamatan yang sudah dilatih.
0: Sosialisasi tentang undang-undang perkawinan termasuk isbat nikah yang diinisiasi Dewan Pimpinan Cabang Kokus Perempuan Politik Indonesia bekerjasama dengan Politeknik Negeri Nunukan. Laporan Ahmad Ilham.
3: Kegiatan sosialisasi tentang undang-undang perkawinan termasuk isbat nikah yang diinisiasi Dewan Pimpinan Cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia bekerjasama dengan Politeknik Negeri Nunukan menjadi salah satu upaya untuk mendorong perlindungan hak perempuan dan anak dalam status perkawinan. Isbat nikah dinilai sebagai dasar utama untuk memperoleh kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak perempuan dan anak dalam sebuah keluarga. Ketua DPC KPPI Kabupaten Nunukan, Robianti mengatakan, pencatatan perkawinan secara resmi melalui isbat nikah merupakan hal penting yang perlu dipahami masyarakat. Menurutnya, isbat nikah tidak hanya memberikan legalitas terhadap perkawinan, tetapi juga menjamin perlindungan hak perempuan dan anak dalam berbagai aspek hukum dan administrasi kependudukan.
9: Nah, manfaatnya itu ya jelas, memang isbat nikah ini adalah salah satu hal dasar yang memang harus dimengerti oleh masyarakat sendiri, karena itu terkait dengan aturan atau kelengkapan diri kita. Nah, kalau kita selaku masyarakat atau warga negara yang tidak mengindahkan hal-hal yang menjadi aturan negara, itu merugikan kita sendiri seperti yang dijelaskan oleh pengadilan agama tadi.
3: Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Kabupaten Nunukan sebagai daerah transit pekerja migran Indonesia atau PMI memiliki tantangan tersendiri dalam tertib administrasi perkawinan. Ia menilai tidak sedikit pekerja migran yang menetap di Nunukan dan telah menikah secara agama tetapi belum mencatatkan perkawinannya secara resmi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan kendala administrasi, terutama terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Karena itu, sosialisasi tentang isbat nikah menjadi upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas perkawinan untuk memperoleh perlindungan hukum bagi keluarga.
9: Apalagi di daerah kita sendiri sekarang ini banyak disinggahi para pendatang dan dari ada banyak demo deportasi dan tidak semuanya kembali ke wilayah masing-masing tapi menetapnya di Nunukan dan ternyata mereka itu juga banyak yang ya sudah menikah tapi kenyataannya tidak ada surat atau dan sebagainya ataukah dia menikah lagi di sini tanpa izin dari pasangannya. Nah, hal-hal ini yang memang menjadi pemikiran pemikiran kita bersama agar ini jangan sampai menyulutkan masyarakat sendiri.
3: Ia menambahkan, sosialisasi ini juga merupakan wujud kepedulian terhadap hak para perempuan dalam perkawinan. Perkawinan secara resmi menjadi bagian penting untuk melindungi hak perempuan dan anak, serta mempermudah pengurusan dokumen kependudukan untuk mengakses layanan publik, mulai pendidikan hingga kesehatan.
0: Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Porwada kedua Kalimantan Utara menjadi momentum memperkuat solidaritas sekaligus profesionalisme insan pers di tengah tantangan era digital. Laporan Salma Amin.
5: Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Porwada 2 tingkat Provinsi Kalimantan Utara resmi dibuka di Kabupaten Nunukan yang berlangsung dari 2 hingga 5 Juli 2026. Kegiatan yang diikuti insan pers dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Utara ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi wartawan, tetapi juga mempererat silaturahmi, meningkatkan sportivitas, serta memperkuat sinergi antara media dan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara Bustan mengatakan keberadaan wartawan memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, Perwada menjadi wadah untuk memperkuat kebersamaan sekaligus meningkatkan kualitas insan pers dalam mendukung pembangunan daerah.
10: Di tengah pengembangan teknologi, informasi yang berkembang begitu cepat, sistem pemberitaan juga mengalami perubahan yang sangat dinamis. Arus informasi kini bergerak semakin cepat melalui berbagai platform digital, sehingga masyarakat menuntut informasi yang sangat akurat, berimbang, edukatif, dan dapat dipercaya.
5: Bustan menambahkan, di tengah perkembangan teknologi dan pesatnya arus informasi, insan pers dituntut mampu beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip jurnalistik. Menurutnya, setiap informasi yang disampaikan harus melalui proses verifikasi agar tetap akurat, berimbang, dan mampu menjaga kondisivitas daerah.
10: Seluruh insan pers di Kalimantan Utara senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip jurnalistik yang bertanggung jawab. Kecepatan dalam menyampaikan informasi harus melalui atau minimal diimbangi dengan ketelitian dalam melakukan verifikasi.
5: Ia menambahkan, melalui Perwada 2 diharapkan semangat kebersamaan dan profesionalisme insan pers di Kalimantan Utara semakin kuat sehingga mampu terus menghadirkan informasi yang berkualitas.
0: Demikian Anda baru saja mendengarkan Warta Sepekan. Saya Mimin Muslimin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan.

0: saja kita ikuti Warta Nunukan Sepekan.
1: ...96.3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun, karena pembangunan harus berdampak pada

Prodangdut, dangdut adalah kita. Baik, mendengar sekarang kita sudah memasuki segmen Prodangdut nih. Jadi di Prodangdut tentunya Anda dapat bergabung bersama kami melalui line interaktif di 0811-5311-945. Dan tentu saja di line interaktif Anda bebas untuk kirim-kirim salam atau mau request lagu dangdut, nanti kita carikan di playlist kita. Dan jangan lupa ya pendengar untuk bergabung bersama kami, karena nanti segmen Prodangdut ini akan mengudara dari jam 2:30 sampai jam 4 sore nanti. Dan tentu saja saya kembali mengingatkan ya, bagi pendengar yang sedang berada jauh di luar jangkauan atau jauh di luar wilayah Nunukan, Anda tetap bisa nih bergabung bersama kami tentunya melalui siaran digital kami di yang bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan aplikasi ini dapat Anda download di Google Play Store. Selain itu pendengar, jangan lupa untuk selalu update informasi terkini ya seputar kabar dunia dan Nusantara tentunya melalui kanal rri.co.id.

sekarang nih udah ada yang mau bergabung nih di dalam segmen Prodangdut. Oh, tadi barusan aja bunyi nih teleponnya, tapi sekarang udah mati. Kita coba tungguin dulu kali ya, siapa tahu telepon lagi. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui line interaktif di 08 1153 11 945.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Anda masih bersama kami dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, saya masih menunggu nih bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami melalui line interaktif di 0811-5311-945. Nah, tadi tuh sebenarnya ada satu telepon yang masuk nih dari pendengar setia RRI, yaitu dari Bang Arimin di Sambas. Tapi sayang, tadi itu gak sempat terangkat karena tadi itu lagi puter-puter lagu nih. Jadi Bang Arimin, kalau masih stay tune di Pro Dangdut, boleh telepon lagi Bang. Dan oh, ini ada yang masuk nih dari Bang Tajudin Minahasa. Kita langsung angkat ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo juga Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Tiara.
0: Selamat sore Bang Tajudin, gimana kabarnya di Minahasa?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana Bang cuaca di Minahasa? Terang juga kah kayak di Nunukan?
1: Mendung nih cuacanya hari ini.
0: Oh, justru mendung ya di Minahasa.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mendung di Minahasa.
0: Tapi kalau Minahasa ini selalu mendung atau baru-baru ini aja Bang mendungnya?
1: Kemarin hujan, hujan deras.
0: Oh, kemarin hujan deras malah ya. Soalnya kan di beberapa daerah nih katanya ada El Nino ya Bang ya. Jadi curah hujannya tuh rendah gitu.
1: Iya, tapi nggak menentu. Kemarin ada sebagian yang hujan juga di tempat-tempat lain juga di daerah.
0: Benar-benar. Kalau di Nunu kan juga seringnya hujan sih. Baru akhir-akhir ini aja mulai panas.
1: Yes.
0: Iya, Bang Tajudin ada mau request lagu nggak nih?
1: Apa kabar Tiara hari ini?
0: Baik, alhamdulillah. Bang, gimana Bang kabarnya?
1: Sama, sehat juga. Udah kangen nih sama Tiara nih.
0: Kangen Tiara apa Rista nih Bang?
1: Tiara.
0: Oh iya Bang, soalnya aku jarang dapat siang nih akhir-akhir ini. Baru kali ini dapat Pro Dangdut lagi.
1: Enggak apa-apa. Meskipun Rista udah enggak ada, diganti sama Tiara juga enggak masalah gitu.
0: Enggak, Bang, Rista enggak kemana-mana kok, lagi cuti aja.
1: Iya, enggak apa-apa. Jadi selama Rista enggak ada nih, ada Tiara yang siap gantiin pendengar gitu.
0: Siap. Siap Bang Tajudin kalau gitu. Jadi gimana,
1: makan
0: Bang?
1: Belum,
0: aku tuh udah makan Bang tadi. Ayo tebak makan apa, Bang?
1: enggak tahu lah. Cuma Tiara yang tahu sama Tuhan aja yang tahu makan apa.
0: Iya, makan ayam makan Bang tadi.
1: Oh, enak itu.
0: Enak Bang.
1: Iya, makanan nomor berapa ya? Nomor 2 ya. Nomor 2.
0: Tapi enggak ada
1: kalau nomor satunya itu.
0: Apa itu?
1: Iya.
0: Apa itu Bang? Nomor satunya
1: apa?
0: Enggak
1: ada apa.
0: Enggak, Abang dulu gak nomor apa. Satunya apa?
1: Nomor satunya itu daging sapi.
0: Oh, alah. Oke.
1: Iya.
0: Tapi enggak ada yang bisa ngalahin masakan bunda aku sih, Bang. Sebenarnya.
1: Iya, sama juga. Tapi kalau bundanya aku udah gak ada. Kalau Rista mungkin meskipun jauh kayaknya masih ada. Benar kan ya?
0: Iya benar, masih ada sih. Cuman jauh aja, jadi gak bisa merasakan masakannya setiap hari.
1: Iya betul. Aku penasaran, Tiara ini asli mana sih? Kalau itu kan Rista Jawa Tengah. Sama juga.
0: Aku tuh sebenarnya ayah bundaku tuh orang Minang, tapi aku tuh dari kecil di Banten tinggalnya, gitu Bang.
1: Jadi gimana ya, berarti Padang gitu?
0: Iya betul, aku sebenarnya Padang sukunya, tapi Abang kalau minta aku ngomong bahasa Minang aku nggak bisa.
1: Tapi cantik begini aku pikir dari Jawa Barat enggak ya ternyata.
0: Banyak sih Bang yang bilang gitu, katanya mukanya kayak orang Sunda.
1: Iya begitu, manis, imut, lalu apa, merdu suaranya gitu ya.
0: Emang Abang pernah lihat muka aku?
1: Enggak, suaranya tuh bagus gitu, emang cocok jadi penyiar gitu.
0: Gitu ya Bang, aku jadi malu nih Abang puji kayak gitu.
1: Iya, tapi emang cita-citanya Tiara penyiar gitu?
0: Bisa dibilang iya sih Bang, karena waktu itu ambil kuliah juga jurusan penyiaran gitu.
1: Iya, emang cocok lah ya. Biasanya kan kalau penyiar tuh, meskipun nggak semua ya, kadang ada suaranya yang biasa aja gitu, tapi kalau Tiara ini emang suaranya bagus gitu, emang cocok jadi penyiar gitu.
0: Aduh, alhamdulillah Bang, makasih banyak nih Bang, pujiannya bikin aku melayang. tapi Bang, coba deh Bang, menurut Abang suaraku cocok nggak sih di Pro 1? Pro 1 kan apa ya, kayak kanal informasi dan berita gitu, cenderung formal gitu Bang.
1: Iya, sebenarnya memang kalau Tiara lebih cocok di Pro 2. Tapi tenang aja, karena bukan cuma Tiara, yang di Pro 1 lain juga banyak yang muda-muda kok.
0: Iya sih.
1: Pro 1 daerah lain juga gitu.
0: Abang,
1: sebenarnya ada beberapa Pro 1 yang mungkin menghadirkan yang muda biar nggak terlalu apa ya, kayak mungkin formal apa tua gitu Pro 1-nya, mungkin gitu.
0: Iya sih Bang, ya nggak apa-apa ya Bang, yang penting beragam ya suara-suara penyiarnya, biar nggak bosan kalau kata Bang ya. Ajudin.
1: Iya begitu, tapi Rista emang nggak pernah cerita kalau Tiara ini temannya gitu, aku pikir beda lagi gitu, berbeda orang gitu, berbeda teman gitu.
0: Iya, mungkin Abang nggak nanya kali ke Rista, kan kita baru kenal juga nih.
1: Nanya, oh. Cuman dia bilang memang ada teman satu kelas, cuma nggak pernah bilang kalau dia juga siaran loh di... apa sering gantiin, kadang lo nggak ada penyiar gitu, nggak pernah ngomong begitu gitu.
0: Oh gitu. Iya Bang, nggak apa-apa, mungkin waktu itu aku belum rutin menggantikan gitu Bang, karena aku emang jarang banget siarannya.
1: Iya, jadi kalau sebenarnya kalau aku mau ngomong, maaf ya sebelumnya, kalau aku bandingin ke Tiara ini sama Rista, sebenarnya Tiara ini lebih berpotensi tinggi loh untuk jadi penyiar. Suaranya lebih bagus sebenarnya. Bukannya aku bilang Rista nggak bagus sih, cuman Tiara ini lebih bagus gitu suaranya menurut aku ya gitu.
0: Makasih loh Bang, tapi mungkin lebih ke selera Bang Tajudin kali ya.
1: Betul, meskipun sebenarnya kalau sama Rista lebih lama mungkin ngobrolnya, kalau Tiara baru, tapi aku lebih suka sama Tiara nih sebenarnya.
0: Kalau gitu Bang Tajudin, tiap aku siaran telepon terus dong Bang.
1: Iya, mau gabung yang malam itu, tapi Tiara nggak terima telepon.
0: Oh, yang kapan Bang? Kemarin kah?
1: Yang malam hari apa tuh, hari malam, yang malam hari beberapa hari lalu kayaknya.
0: Di bulan Juli?
1: Bulan kemarin kayaknya ya, bulan Juli ini belum deh.
0: Oh, masih bulan Juni ya. Oh, ya. Oke, mungkin waktu itu lagi putar lagu, aku nggak sempet angkat kali ya Bang.
1: Iya, jadi tapi nggak apa-apa lah, kalau memang nggak bisa malam, siang juga nggak apa-apa gitu. Makanya tadi aku bilang udah kangen sama Tiara karena nggak ketemu beberapa hari kan gitu.
0: Iya Bang, benar, karena aku baru dapet shift siang lagi nih, aku kan ngegantiin Kak Syasha nih sekarang. Iya. Gitu. Jadi baru dapet siang.
1: Ya, terus apa namanya, baru dua kali juga kan kita ketemu nih di udara.
0: Dan dua-duanya selalu abang telepon nih, alhamdulillah.
1: Terus meskipun dua kali, tapi kayak akunya serasa kayak udah lama gitu ngobrol sama Tiara gitu.
0: Karena Bang Tajudinnya supel sih Bang, menurut aku. Gampang, apa namanya, padahal kita baru kenalan, baru ngobrol dua kali, tapi kayak abangnya supel gitu, aku jadi ngalir ngomongnya gitu Bang.
1: Tapi kalau boleh cerita, maaf, waktu pertama kali sama Rista itu, Ristanya sebenarnya agak-agak gak mau banyak ngomong, mungkin karena baru kenal kali ya, pertama kali ya itu. Tapi sama Tiara kemarin kan ini kedua kali, pertama kali kemarin juga udah bagus gitu, udah gak kaku gitu ya.
0: Tapi Bang Rista tuh asik Bang, diajak ngobrol. Dia tuh suka.
1: Iya, asik juga.
0: Dia tuh suka baca buku kan Bang, jadi kayak pengetahuannya tuh banyak gitu. Ada aja yang diomongin.
1: Tiara hobinya beda ya, bukan baca buku berarti.
0: Kalau aku juga lumayan suka baca buku, cuman kalau aku tuh lebih ke buku-buku fiksi aja sih Bang. Aku suka cerita-cerita dari penulis fiksi gitu. Kalau non fiksi aku jarang baca. Aku pengen hiburan aja.
1: Iya.
0: Gitu Bang.
1: Suaranya Tiara ini emang merdu banget, emang sayang banget untuk dilewatin setiap siarannya aja gitu ya kalau dipikir-pikir ya.
0: Tenang aja bang, suara aku tetap mengudara kok bang. Aku kan reporter.
1: Suaranya ini tuh kayak nggak bikin bosan aja meskipun didengar tiap hari gitu, enak aja gitu kayaknya.
0: Ih, alhamdulillah, aku jadi malu nih bang, dari tadi dipuji terus. Makasih banyak ya.
1: Wajar lah kalau dipuji, kan cantik gitu.
0: Siap, siap, Bang Tajudin. Bang Tajudin udah mau request lagu gak nih?
1: Iya, udah request lagu nih. Durasi ya, durasi.
0: Aman aja bang.
1: Itu dari Via Valen.
0: Oh, Via Valen, oke. Apa tuh judulnya?
1: Ini kakaknya Tiara kayaknya. Iya, karena dia kan sudah menikah dari apa, selingkuh.
0: Waduh, selingkuh. Kemarin tuh kayaknya waktu abang telepon pertama kali sama aku, abang request lagu yang penyanyinya Tiara juga Tiara, namanya ya.
1: Tiara Bahar.
0: Tiara Bahar.
1: Saya cuma dia cuma punya satu lagu itu aja yang aku tahu. Kalau ada lagi, aku pengen request itu.
0: Aduh, iya. Jadi Via Valen aja nih ya bang ya, selingkuh.
1: Iya, selingkuh.
0: Okay.
1: Sebenarnya sih aku pengen sih Tiara aja yang nyanyi, tapi kan nggak bisa nyanyi.
0: Nggak bisa bang, apalagi nyanyi dangdut. Aduh, aku angkat tangan pokoknya bang.
1: Tapi kalau nyanyi misalkan pop gitu bisa?
0: Nggak bisa apa bang, nyanyi, jangan gitu. Bang, ya ampun, suaraku tidak pede.
1: Maksudnya kalau bukan di radio gitu suka nyanyi?
0: Enggak juga sih bang, aku nggak suka nyanyi. Aku cuman, ih beneran aku cuman pendengar aja, penyuka musik.
1: Suara bagus gini nggak suka nyanyi gitu?
0: Nggak suka nyanyi bener bang, penyanyi kamar mandi aja aku bang.
1: Baru kali ini ada suara bagus tapi nggak suka nyanyi, luar biasa.
0: Aduh aku jadi malu bang, dipuji terus dari tadi.
1: Oke deh.
0: Oke, kalau gitu.
1: Buat Tiara, jaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi ya.
0: Oke, bang. Sampai ketemu lagi.
1: Sampai lagi ya.
0: Oke.
1: Masih siaran besok?
0: Besok pagi aku siaran, bang.
1: Sampai pagi. Ya udah, sampai ketemu lagi minggu depan kalau gitu.
0: Oke, Bang Tajudin sehat-sehat ya.
1: Makasih Tiara.
0: Sama-sama.
1: Iya, sehat-sehat juga. Sama sore Tiara.
0: Sama sore. Nah, itu dia tadi telepon dari pendengar setia RRI yaitu Bang Tajudin dari Minahasa. Dan Bang Tajudin request lagu Via Valen nih, selingkuh judulnya. Jadi nanti kita coba cari dulu ya di playlist kita. Namun sebelum itu kita putar satu lagu dari Nasar Gejolak Asmara.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Mak.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas, dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.
3: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah

0: penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Anda yang sering mengkonsumsi daging dan punya daging sisa, jangan sampai salah cara untuk menyimpannya ya. Daging yang disimpan dengan tepat ternyata bisa tahan sampai 1 tahun loh. Bagaimana cara menyimpan daging dengan tepat agar awet sampai 1 tahun? Yang pertama, jangan cuci daging. Mencuci daging bisa meningkatkan kelembapan. Daging yang basah dan lembab rawan terkontaminasi bakteri sehingga mudah rusak. Maka daging yang disimpan sebaiknya dalam keadaan kering. Kedua, potong daging. Sebelum disimpan, sebaiknya daging dipotong dalam ukuran kecil terlebih dahulu. Selain mudah disimpan, memotong daging menjadi ukuran lebih kecil mempermudah untuk mengambil jumlah yang tepat saat akan memasak. Hal ini menghindari daging keluar masuk terlalu sering. Perlu diingat pendengar, suhu yang tidak konsisten akan merusak daging. Ketiga, simpan di tempat yang kecil. Agar lebih mudah mengambilnya, pisahkan potongan-potongan daging di wadah kecil seperti kantong plastik atau food container. Untuk menyimpan di dalam wadah, jangan tumpuk dagingnya ya, supaya tidak menempel dan sirkulasi udara antara daging tetap baik. Keempat, dinginkan sebelum disimpan. Daging yang sudah siap disimpan sebaiknya diletakkan terlebih dahulu di kulkas sampai suhunya cukup rendah dan tidak berasa lembab. Kemudian pindahkan daging ke freezer dan letakkan di bagian paling dingin. Lalu jangan sering dipindah posisinya. Dan yang terakhir, cairkan sebelum dimasak. Jika Anda akan memasak daging yang sudah dibekukan, sebaiknya pindahkan daging dari wadahnya ke bagian sealer kulkas ya. Pindahkan daging 1 malam sebelum Anda akan memasaknya, sehingga ketika ingin diolah, daging tidak beku.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yuk jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

mengetahui ciri-ciri hewan rabies bisa menyelamatkan manusia dari penularan penyakit rabies. Sebab rabies yang diderita hewan peliharaan dapat dengan mudah loh menyebar ke manusia dan menimbulkan gejala merugikan. Ciri-ciri hewan rabies yang harus kita waspadai: demam, kejang-kejang, kelumpuhan anggota tubuh, hidrofobia atau ketakutan terhadap air, bagian rahang yang terlihat tak lazim, tidak bisa menelan, koordinasi otot yang lemah, agresif, terkadang bisa jadi pemalu atau tidak mau diganggu, mudah marah, perubahan sikap dan perilaku, produksi air liur berlebih, dan air liur berbuih hingga menetes. Jika hewan peliharaan mengalami ciri-ciri tersebut, segera periksakan ke dokter hewan demi keselamatan Anda dan hewan peliharaan Anda.

Baik, Anda masih bersama kami di Produk Dut. Dangdut adalah kita. Nah, pendengar, karena sudah mau jam 4 sore, itu artinya perjumpaan kita di segmen Produk Dut harus segera berakhir. Tadi itu sebenarnya ada telepon juga nih dari Bang Alimin di Sambas. Tapi maaf ya Bang Alimin, tadi itu nggak sempat terangkat teleponnya. Namun jangan khawatir, karena program Produk Dut ini ada setiap hari ya, dan dimulai sejak setengah 3 sore sampai jam 4 sore. Jadi bagi Anda pendengar yang tadi tidak sempat bergabung bersama kami, Anda dapat tetap bergabung nanti ya di esok hari dalam segmen Produkdut. Dan nantinya setelah saya akan ada rekan saya Tika Octavia yang akan memandu Anda dalam program Nunutkan Sore ini. Jadi pendengar, sampai jumpa di lain waktu. Saya Tiara Alia pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda yang sering mengkonsumsi daging dan punya daging sisa, jangan sampai salah cara untuk menyimpannya ya. Daging yang disimpan dengan tepat ternyata bisa tahan sampai 1 tahun loh. Bagaimana cara menyimpan daging dengan tepat agar awet sampai 1 tahun? Yang pertama, jangan cuci daging. Mencuci daging bisa meningkatkan kelembapan. Daging yang basah dan lembab rawan terkontaminasi bakteri sehingga mudah rusak. Maka daging yang disimpan sebaiknya dalam keadaan kering. Kedua, potong daging. Sebelum disimpan, sebaiknya daging dipotong dalam ukuran kecil terlebih dahulu. Selain mudah disimpan, memotong daging menjadi ukuran lebih kecil mempermudah untuk mengambil jumlah yang tepat saat akan memasak. Hal ini menghindari daging keluar masuk terlalu sering. Perlu diingat pendengar, suhu yang tidak konsisten akan merusak daging. Ketiga, simpan di tempat yang kecil. Agar lebih mudah mengambilnya, pisahkan potongan-potongan daging di wadah kecil seperti kantong plastik atau food container. Untuk menyimpan di dalam wadah, jangan tumpuk dagingnya ya, supaya tidak menempel dan sirkulasi udara antara daging tetap baik. Keempat, dinginkan sebelum disimpan. Daging yang sudah siap disimpan sebaiknya diletakkan terlebih dahulu di kulkas sampai suhunya cukup rendah dan tidak berasa lembab. Kemudian pindahkan daging ke freezer dan letakkan di bagian paling dingin. Lalu jangan sering dipindah posisinya. Dan yang terakhir, cairkan sebelum dimasak. Jika Anda akan memasak daging yang sudah dibekukan, sebaiknya pindahkan daging dari wadahnya ke bagian sealer kulkas ya. Pindahkan daging satu malam sebelum Anda akan memasaknya, sehingga ketika ingin diolah, daging tidak beku.
1: Telah kita ikuti

Indonesia, Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
0: Nela, apa-apa diupdate?
1: Iyalah Yud, kekinian lama sedikit.
0: Sosmed bukan buku harian Nel. Apa-apa status, apa-apa diupdate. Kayak gak ada privasi aja. Itu malah bahaya Nel, bisa mengundang kejahatan ke dirimu. Ntar kamu diikutin. Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya Nel, sudah banyak nih kejahatan berawal.

0: Kalau Indonesia, kalau botol biasanya itu
1: aqua.
0: Aquanya paling sejak 2 kali turun itu 2 bulan lah. Kalau Malaysia itu minimalnya 5 bulan.
2: Nah, di perusahaan Pertamina, kebetulan karena perusahaan energi, kita memang concern di lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat. Kebetulan karena memang salah satu penerima manfaatnya itu masyarakat, dan isu yang ada di Nunukan itu adalah sampah. Nah, makanya kita masuknya ke program sampah.
3: Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, merupakan salah satu daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Wilayah ini berada di ujung utara Kalimantan. Salah satu penopang ekonomi masyarakatnya adalah sektor budidaya rumput laut. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, jumlah produksi rumput laut Kabupaten Nunukan mencapai 5.000 ton kering per bulan. Angka ini menempatkan Kabupaten Nunukan sebagai salah satu daerah penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Namun sayangnya, budidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan yang dinilai merupakan berkah karena dapat diproduksi sepanjang tahun, ternyata juga mendatangkan musibah bagi masyarakatnya. Kebutuhan pelampung rumput laut dari botol plastik kemasan minuman mencapai ribuan dalam sehari. Kini menjadi tumpukan sampah dan menjadi pemandangan yang tak elok di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Nunukan sejak beberapa tahun terakhir. Ironisnya, botol-botol bekas itu sebagian besar diimpor dari negara tetangga Malaysia dengan dalih lebih berkualitas.
4: Bang, siapa namanya, Bang?
0: Tendi.
4: Tendi?
0: Iya.
4: Berapa tahun sudah berumput?
0: Ada 4 tahun sudah. Masuk nggak masuk?
4: Ya sudah, saya lagi mana aja cari-cari informasi aja.
0: Informasi.
4: Oh, ada botol Malaysia kok?
5: Ada juga botol
0: Malaysia. Ada juga botol Malaysia pasti.
5: Itu oke. Oke, Malaysia itu.
4: Kuat mana itu?
0: Kalau anu yang itu Korea itu yang paling kuat itu.
5: Malaysia.
0: Indonesia juga ada juga di Malaysia.
4: Berapa lama dipakai sih?
0: Palingan ya, bulan.
4: Tata itu botol Indonesia, botol Malaysia, 5 bulan semua.
0: Kalau Indonesia, kalau botol biasanya itu
1: aqua.
0: Aquanya palingan sejak 2 kali turun itu. 2 bulan lah.
4: Oh. Kalau botol Malaysia?
0: Kalau Malaysia itu minimal 5 bulan.
4: Oh, bisa 5 bulan dia dipakai ya?
0: Iya.
4: Berarti 2 kali lipatnya kualitasnya ya?
0: Iya.
4: Jadi itu belinya bagaimana tuh yang dari Malaysia tuh?
0: Ada memang yang selalu bawa dia.
4: Pedagang?
0: Iya, pedagang.
4: Oh, lama kah sudah pakai botol Malaysia nih?
0: Iya, lama.
4: Berapa tahun sudah, Bang?
0: 4 tahun kali, 5 tahun.
4: Berarti kalau sudah 5 bulan jadi sampah sudah?
0: Iya, sampah sudah. Begitulah sudah itu banyak-banyak yang anu dibawa kan. Dibuang sudah.
3: Fenomena ini mengusik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan karena dinilai merusak pemandangan dan kedepannya akan merusak lingkungan jika dibiarkan karena sampah plastik sulit terurai. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, Freddy Gramiko mengungkapkan, tercatat sampah plastik dari bekas pelampung rumput laut mencapai 2 ton dalam sehari.
6: Ya, kita bisa memperhitungkan jumlah petani rumput laut kita, terus produksi berapa, kemudian berapa sampah plastik yang dihasilkan oleh mereka. Sampah utama di budidaya rumput laut ini kan itu adalah sampah plastik dari pelampung-pelampung ya. Jadi botol-botol kemasan minuman mineral itu yang dipakai sebagai pelampung, itu kan hanya pemakaiannya hanya 2-3 kali. Ya kan, setelah itu kan rusak, jadi sampah lagi. Itu yang jadi sampah di pesisir kita. Yang jelas kami temukan di lapangan bahwa ada banyak sekali botol-botol itu yang digunakan oleh petani rumput laut kita, ya. Dan kita tanyakan bahwa itu berasal dari Malaysia.
3: Fenomena tumpukan sampah di wilayah pesisir Kabupaten Nunukan ini juga sesungguhnya dikeluhkan masyarakat di wilayah Mamolo, Tanjung Harapan, yang merupakan sentra produksi rumput laut karena lingkungan mereka menjadi kumuh. Sehingga pemerintah kelurahan meminta agar pemerintah Kabupaten Nunukan mencari solusi terkait persoalan ini, seperti diungkapkan Lurah Tanjung Harapan, Andi Maskur.
7: Karena di wilayah Kelurahan Tanjung Harapan ini termasuk salah satu penghasil limbah plastik. Limbah plastik yang dipakai, botol-botol yang dipakai oleh para rumput laut sebagai pelampung, di mana tadi itu menjadi sampah bagi lingkungan. Nah itulah dengan ini kami punya inisiatif bagaimana dengan limbah plastik itu bisa kita kendalikan. Akhirnya lingkungan kita bisa bersih, warga kita bisa sehat, terhindar dari dampak lingkungan akibat daripada limbah plastik.
3: Gayung bersambut, harapan dari pemerintah Kabupaten Nunukan ternyata sejalan dengan salah satu program Pertamina EP Tarakanfield melalui dana CSR. Salah satunya kepedulian terhadap lingkungan. Communication, Relation and Community Involvement and Development Officer Pertamina EP Tarakanfield, Nida Khairunisa, mengatakan Pertamina memiliki tanggung jawab sosial. Salah satunya, Pertamina berkomitmen untuk senantiasa memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam, lingkungan, dan masyarakat.
2: Nah, di perusahaan Pertamina, kebetulan karena perusahaan energi, kita memang concern di lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat. Awalnya untuk yang ini programnya namanya Program Aliansi Kerja Bebas Sampah. Nah, program Aliansi Kerja Bebas Sampah ini itu kita memang prioritaskan di Nunukan. Kenapa? Karena kan dari kami sendiri itu kan memiliki namanya social mapping, Mbak. Jadi pemetaan sosial gitu. Pemetaan sosial terkait masalah potensi, masalah aktor dan lain sebagainya. Untuk akhirnya menentukan kira-kira apa yang bisa kita kontribusikan ke negara atau misalnya ke sustainable development seperti itu kan. Mm-hmm. Nah, ketika dilihat ternyata di Nunukan itu isunya yang cukup urgent juga ya, itu adalah sampah kan, terkait sampah. Jadi kita ada approach, terus habis itu kita diskusi, baik dari masyarakat, terus juga beberapa dinas seperti DLH, terus juga ada dinas perikanan dan lain sebagainya. Nah, kebetulan karena memang salah satu penerima manfaatnya itu masyarakat, dan isu yang ada di Nunukan itu adalah sampah, nah makanya kita masuknya ke program sampah.
3: Pada tahun 2020, Pertamina Tarakan mendirikan Bank Sampah Karya Bersama beserta bantuan mesin pengelola sampah plastik menjadi pelampung rumput laut ramah lingkungan.
2: Pertama yang di petani rumput laut itu ada Bank Sampah Karya Bersama, itu yang dibuat adalah pelampung rumput laut ramah lingkungan. Nah, jadi pelampung rumput laut ramah lingkungan ini kita lihat pelampungnya pelampung plastik yang jenis PET ya. Kita mencoba untuk akhirnya meredus akhirnya produksi sampah yang ada di Mamulo menggunakan pelampung rumput laut ramah lingkungan seperti itu. Buat yang pelampung botol, nah itu kita patenkan, sudah itu nomor patennya juga. Nah, terus habis itu alhamdulillahnya kan setelah ini itu kan ada beberapa bank sampah juga yang mungkin terinspirasi juga untuk hasil produksi hal yang sama kan seperti itu. Itu malah bagus juga, maksudnya itu karena akhirnya jadi ada perubahan sistem atau misalnya kayak persepsi di situ gitu terkait masalah pengolahan sampah.
4: Saudara, saat ini saya sedang berada di Bank Sampah Karya Bersama Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dan pendengar, Bank Sampah Karya Bersama ini merupakan salah satu program pengembangan masyarakat atau PPM Mitra Binaan PT Pertamina EP Tarakanfield. Dan kita akan melihat bagaimana proses pembuatan pelampung rumput laut ramah lingkungan yang merupakan olahan dari sampah plastik bekas pelampung rumput laut yang selama ini digunakan masyarakat, yaitu kemasan air mineral yang diubah menjadi pelampung botol ramah lingkungan.
3: Menurut pengelola Bank Sampah Karya Bersama, Masur, pelampung rumput laut ramah lingkungan yang diproduksi di bank sampah ini memiliki kualitas tinggi dibandingkan botol bekas kemasan air mineral yang diimpor dari negara tetangga Malaysia. Ia juga memberikan garansi kepada pelanggan jika pelampung rumput laut yang diproduksi di Bank Sampah Karya Bersama ini rusak dalam waktu 2 bulan, maka akan digantikan dengan yang baru.
8: Alhamdulillah pelampung kita ini bisa secara nasional. Karena kenapa? Di samping ketebalannya, ketahanannya pun sudah terbukti. Malahan kita memberikan jaminan dalam jangka 2 bulan. Bila mana ada kesalahan teknik sampai bolanya tadi mudah pecah atau bocor, itu kita akan ganti.
4: Ada jaminannya ya?
8: Ada jaminannya 2 bulan. Alhamdulillah selama ini sampai 1 tahun lebih masih terpakai.
3: Salah seorang pembudidaya rumput laut Kabupaten Nunukan, Habir, yang ditemui juga mengakui pelampung rumput laut ramah lingkungan ini jauh lebih berkualitas dibandingkan botol bekas kemasan air mineral yang digunakan selama ini.
9: Bisa dikatakan kalau kolanya itu bisa berbanding 5-6 kali. Satu kali kita beli pelampung di Bank Sampah Karya Bersama, satu kali kita beli, mungkin kita beli 5 kali kalau kita beli kola atau kuah. Di samping itu juga kelebihannya lagi, kalau seandainya ada yang rusak atau ada yang pecah, bisa kita kembalikan ke bank sampah kembali. Jadi ini barang tidak akan terbuang lagi seperti yang sekarang ini yang kita lihat ini di mana-mana di kolong-kolong rumah orang itu berserakan apa namanya sampah plastik dari botol-botol rumput laut. Jadi alhamdulillah lah kalau masalah kualitas tidak diragukan deh.
3: Selain memiliki kualitas tinggi, penggunaan pelampung rumput laut ramah lingkungan ini juga dinilai lebih efektif, baik dari segi waktu maupun biaya.
9: Karena harga kola itu kan kurang lebih 2.000, sementara pelampungnya itu 3-4.000. Nah, tetapi itu kan kalau kita hitung-hitung sisi ekonomisnya, kita lebih ekonomis. Begitu juga dengan efisien waktu kita kerja. Ah, itu tadi mungkin kita ganti pelampung butuh waktu tenaga lagi. Ya, ini kan kita tidak ganti-ganti lagi. Pokoknya sudah panen ya tinggal diturunkin lagi karena tidak ada diganti-ganti kan.

Selamat sore pendengar baru satu nunukan di 96,3, 91,5 dan 92,7 untuk sore hari ini di nunukan sore ini bareng Tika. Untuk pendengar tentunya yang mendengarkan kami untuk wilayah nunukan Sebatik dan Krayan, selamat sore di hari Minggu ini ya. Untuk pendengar Pro 1 nunukan di sore hari ini, Tika menemani aktivitas sore pendengar dengan berbagai informasi. Dengan cuaca di sore hari ini begitu panas sekali untuk hari ini, tapi tetap semangat aja untuk pendengar Pro 1 nunukan ya, yang saat ini lagi mendengarkan RRI Nunukan dan juga yang lagi mendengarkan di RRI Digital. Selamat sore untuk semuanya. Oke. Untuk pendengar juga silakan yang ingin berpartisipasi, mau menyampaikan informasi atau menyampaikan

terkait keluhan yang terjadi di sekitaran Anda, bisa langsung di via WA, telepon dan via SMS. Nomornya sama 0811 5311945. Oke, Tika akan hadirkan informasi untuk pendengar di kesempatan sore hari ini yang saat ini lagi beraktivitas di sore hari dengan cuaca yang begitu panas sekali, tapi tetap semangat ya, karena tentunya untuk mendengar, karena besok akan kembali beraktivitas lagi, jadi harus tetap semangat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan pendengar ya. Oke, kali ini ada informasi ini terkait Perwada 2 yang ini merupakan ajang silaturahmi bagi seluruh wartawan kabupaten kota. Nah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara, Busta, mengapresiasi kegiatan Pekan Olahraga Wartawan Daerah 2 di Kabupaten Dudukan sebagai ajang melepas beban karena peran wartawan dalam menyampaikan informasi terkait kemajuan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara di seluruh kabupaten kota dan juga sangat positif sekian lama, sekian tahun dengan pelaksanaan Perwada 3 tahun sekali sebagai ajang enjoy, bukan mencari siapa yang juara, siapa yang berprestasi, namun paling tidak sebagai ajang tali silaturahmi, mempererat ajang persaudaraan dan meningkatkan integritas. Ia juga menyampaikan jika tentunya peran wartawan memberikan informasi yang jelas sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan mengedukasi masyarakat. Oleh sebab itu, momentum Perwada ini bagian dari mempererat tali persaudaraan dan bertukar informasi. Dan ia meyakini kegiatan Perwada ini sangat positif dan bagian dari ajang untuk melihat para atlet dari wartawan untuk mewakili Pekan Olahraga Wartawan Nasional yang akan diselenggarakan di Provinsi Lampung tahun 2027 mendatang. Kemudian akan dipetakan cabur mana saja yang berpotensi mendapatkan medali di kegiatan tersebut.

0: Sebagai negara yang subur dan dikelilingi lautan yang luas, Kementerian Kesehatan mengimbau agar masyarakat Indonesia meningkatkan pola makan dengan makanan yang bergizi seperti mengonsumsi ikan. Karena ikan mempunyai kandungan protein yang besar dan mampu memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Ayo, tingkatkan makan makanan yang bergizi dan seimbang. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi, cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja, musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
7: 96,3 Pro 1 Nunukan.

Ya, pendengar, ini masih tentang perwada kedua yang memperkuat solidaritas dan profesionalisme wartawan Kaltara. Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Perwada 2 tingkat Provinsi Kalimantan Utara resmi dibuka pada tentunya beberapa hari yang lalu di Kabupaten Nunukan, ya, pada Jumat, dan kegiatan yang diikuti insan pers dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Utara ini tidak hanya menjadi ajang kompetensi olahraga, tetapi juga mempererat silaturahmi, meningkatkan sportivitas, serta memperkuat sinergi antara media dan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara, Bustam, mengatakan keberadaan wartawan memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, perwada menjadi wadah untuk memperkuat kebersamaan, sekaligus juga meningkatkan kualitas insan pers dalam mendukung pembangunan daerah. Bustam menambahkan, di tengah perkembangan teknologi dan pesatnya arus informasi, insan pers dituntut mampu beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip jurnalistik. Menurutnya, setiap informasi yang disampaikan harus melalui proses verifikasi agar tetap akurat, berimbang, dan mampu menjaga kondusivitas daerah. Yang menambahkan juga, melalui Porda kedua diharapkan semangat kebersamaan dan profesionalisme insan pers di Kalimantan Utara semakin kuat, sehingga mampu terus menghadirkan informasi berkualitas sekaligus juga mendukung pembangunan daerah, pendengar. Dan informasi lainnya, pendengar, bisa baca melalui laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kalau Indonesia, baru-baru ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
5: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
6: Perbatasan ibarat ruang tamu. Pulau Sebatik adalah sebuah pulau di sebelah timur laut Kalimantan. Pulau ini secara administratif yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Pulau Sebatik merupakan pulau terdepan dan pulau terluar Indonesia. Pulau Sebatik Indonesia yang kini masuk wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pernah menjadi ajang pertempuran Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi. Saat konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 hingga 1966, Pulau Sebatik adalah sebuah daerah penuh romantisme dan heroik yang menjadi bagian dari sebuah perjalanan sejarah Indonesia. Pulau Sebatik terbelah menjadi dua zona teritorial. Sebelah utara, 187,23 km persegi milik Malaysia, sedangkan 246,61 km persegi yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagian wilayah Sebatik Malaysia jadi areal perkebunan sawit, sedangkan wilayah Indonesia menjadi permukiman warga. Sebatik terdiri atas 5 kecamatan dan 19 desa yang siap menjadi daerah otonomi. Keunikan lain Pulau Dua Tuan ini adalah berburu ringgit. Caranya, belanja menggunakan rupiah dan kembalian menggunakan ringgit sebagai oleh-oleh. Ini menggambarkan bahwa Pulau Sebatik dengan segala ketertinggalannya memiliki keunggulan atau potensi bagi perdagangan bebas. Sebagian kebutuhan pokok warga Sebatik bergantung barang dari Malaysia. Tapi juga warga negeri jiran bergantung pasokan berbagai komoditas perikanan serta hortikultura dari Indonesia. Pada gilirannya, Sebatik bukan hanya cerita tentang romantisme sejarah, namun ruang tamu yang layak dibanggakan karena mampu mensejajarkan diri dengan kota lain di Indonesia atau Malaysia.
7: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, kalau ini masih seputar tentang olahraga, tapi kali ini ada timnas nasional panjat tebing Indonesia yang meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia, dan prestasi tersebut diperoleh dari nomor speed perorangan putri dan speed relay campuran dan speed perorangan putra. Dan Desak Made Rita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Rahajati Nursamsa menambah medali perunggu juga nomor speed perorangan putra untuk ketengan Indonesia. Perjuangan Desak Made Rita Kusuma Dewi sendiri tampil konsisten sejak babak ke 16 besar sehingga mencapai final. Ia bersaing dengan Natalia Kaluka, Emma Hon, dan juga Alexandra Miroslau dalam perebutan medali. Pada partai final, Alexandra Miroslau mengalami fail start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan dasar. Dan juga Desak Made kemudian mencatatkan waktu 6,54 detik dan memastikan medali emas. Dan Natalia Kaluka menempati posisi kedua dengan catatan waktu 6,62 detik pada final tersebut. Emma Hon menyelesaikan perlombaan pada posisi ketiga dengan catatan waktu 11,37 detik. Hasil tersebut mengulang keberhasilan Desak Made pada seri Krakow sebelumnya dan ia juga meraihkan gelar juara. Dan itu di IFSC World Cup Krakow pada 6 Juni 2025. Dan manajer timnas panjat tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Butoro menyampaikan apresiasinya terhadap pencapaian Desak Made. Ia menyampaikan pernyataannya saat memberikan evaluasi hasil pertandingan pada Sabtu 4 Juli 2026. Pada nomor speed perorangan putra, Raharjati Nursamsa bersaing dengan 3 atlet lainnya. Ia menghadapi Samuel Watson dari Amerika Serikat serta Yi Cheng Chao dan So Hong Chu dari Tiongkok. Samuel Watson juga meraih medali emas setelah mencatatkan waktu 4,60 detik pada final. Yi Cheng Chao memperoleh medali perak dengan catatan waktu 4,69 detik dan diikuti Raharjati Nursamsa meraih medali perunggu dengan catatan waktu 4,79 detik. Hasil tersebut pendengar menambah perolehan medali Indonesia pada kejuaraan dunia seri Krakow. Dan pada nomor speed relay campuran, Indonesia menurunkan 2 pasangan berbeda dalam pertandingan. Indonesia 1 diperkuat Raharjati Nursamsa dan Rajia Salsabila. Sementara itu pendengar, Indonesia 2 diperkuat Antastavi Robi Alhilmi dan Desak Made. Pasangan tersebut berhasil melaju hingga partai final speed relay campuran. Indonesia 1 gagal mengguli Tiongkok 1 pada perebutan medali perunggu. Namun tim Indonesia 2 mampu meraih medali perak setelah mengalahkan Amerika Serikat 1. Dan tim Amerika Serikat mencatat waktu 10,89 detik pada partai final tersebut. Indonesia mencatat kan waktu 11,30 detik dan menempati posisi kedua. Asisten pelatih speed Indonesia Fitriani menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tim nasional. Ia menyampaikan pernyataannya setelah pertandingan berakhir di Krakow. Dan Fitriani menyatakan masih terdapat nomor pertandingan yang akan berlangsung pada Minggu 5 Juli 2026 dan ia berharap timnas Indonesia kembali meraih hasil maksimal pada nomor berikutnya.

Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

catat nomor telepon penting dan bentuk WA grup warga. Kedua, siapkan pembekalan untuk 3 hari ke depan. Ketiga, amankan dokumen penting dan barang berharga. Keempat, bentuk komunitas tangguh bencana untuk kerja bakti. Tentukan jalur evakuasi dan tentukan tempat pengungsian. Dan terakhir, laporkan ke kelurahan, kecamatan, BPBD jika ada kerusakan atau tanggul yang bocor.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu

0: Tapi biasa kita setiap sore itu jalan-jalan ke Lingkar untuk berburu ini.
1: Berburu itu ya.
0: Sepatu-sepatu, betul.
2: Mudah-mudahan pemerintah bisa kelola, jadikan tempat permanen walaupun itu untuk kami sewa atau apa ke depannya nanti.
3: Mudah-mudahan Lingkar terjaga dan lestari.
4: Kabupaten Nunukan yang berada di posisi wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan memiliki beragam destinasi wisata.

0: kawasan Jalan Lingkar menjadi salah satu destinasi wisata pilihan masyarakat untuk dikunjungi. Mereka yang ingin nongkrong, berolahraga, berbelanja, atau yang rindu dengan jajanan tradisional, dijamin tak akan kecewa. Lokasinya yang berada di pinggir pantai juga menambah daya tarik pengunjung. Tidak sedikit warga yang menghabiskan waktu untuk ngabuburit di kawasan Jalan Lingkar Nunukan Timur ini. Tim RRI Nunukan kali ini akan mengajak Anda pendengar untuk berpesiar mengintip keseruan masyarakat yang menghabiskan waktu di Jalan Lingkar. Para pedagang di Jalan Lingkar mulai membuka lapak mereka dari sore hingga malam hari. Untuk Anda para pecinta kuliner, terdapat berbagai sajian kuliner yang bisa dinikmati di beberapa gerai makanan dan minuman. Para pedagang menjual beragam jenis santapan khas masyarakat perbatasan, mulai dari ayam bakar yang berukuran jumbo dari Malaysia, dan beberapa makanan tradisional khas masyarakat suku Bugis, seperti buras, peleko, dange, kapurung, songkolok bagadang, hingga coto Makassar. Salah seorang penjual kuliner di Jalan Lingkar, Badita, mengaku sudah 9 tahun bergelut dengan usahanya. Ia meraup keuntungan dari pengunjung yang ramai berdatangan ke gerai kulinernya karena lokasi Jalan Lingkar yang berdekatan dengan pelabuhan domestik dan internasional Tunontaka.
1: Usaha ini sudah berjalan sekitar 9 tahunan.
2: Bisa diceritakan awal mula Ibu membangun usaha ini di Jalan Lingkar ini, Bu? Apakah ini tanahnya Ibu atau seperti apa?
1: Ini termasuk tanah pemerintah. Cuma kemarin kan mengikut sama teman-teman, jadi jalan-jalan ke sini, oh rupanya ada peluang usaha, jadi kami ikut juga membangun usaha. Begitu. Ini termasuk tanah pemerintah. Ya.
2: Terus di sini Ibu jualan apa aja, Bu?
1: Kalau saya jualan di sini ya jual makanan kuliner seperti yang itu saya bakar apa segala macam itu gitu.
2: Keuntungan jualan di Lingkar ini apa, Bu?
1: Alhamdulillah, Bu, keuntungannya bisa mencukupi untuk keluarga. Begitu.
2: Kalau misalnya dibandingkan dengan tempat-tempat lain, Ibu pilih Lingkar atau pilih tempat lain?
1: Kalau kami sih pilih Lingkar, Bu.
2: Kenapa?
1: Karena dia daerahnya dekat pelabuhan, jadi orang jalan-jalan sambil makan-makan begitu.
2: Ramai pengunjungnya?
1: Iya, alhamdulillah, Bu, ramai. Dan dia dekat, kawasannya dekat dari pelabuhan begitulah.
2: Ibu bukanya nih dari hari apa sampai hari apa?
1: Tidak ada istilah libur, pokoknya mulai dari Senin sampai Minggu begitu seterusnya. Kami buka jam 2.
2: Apa harapan Ibu terhadap Jalan Lingkar ini, Bu?
1: Harapan kami itu, Bu, bagi kami yang penjual, mudah-mudahan pemerintah bisa kelola, jadikan tempat permanen walaupun itu untuk kami sewa atau apa ke depannya nanti.
0: Setelah menikmati kuliner atau berolahraga, masyarakat juga dapat melihat geliat budaya rumput laut Nunukan yang hasilnya tidak hanya dikirim ke luar daerah, melainkan telah menembus pasar ekspor.
2: Bapak, namanya siapa, Pak?
3: Baktiar.
2: Sudah berapa lama, Pak, menjalankan bisnis rumput laut di Jalan Lingkar ini?
3: Kurang lebih 10 tahun.
2: 10 tahun?
3: Iya.
2: Saat ini punya pekerja berapa orang, Pak?
3: 4 orang.
2: 4 orang.
3: Iya.
2: Bagaimana menurut Bapak tentang aktivitas di Jalan Lingkar ini, Pak, terutama untuk bisnis rumput laut?
3: Alhamdulillah, cukup lumayan juga.
2: Keuntungannya apa, Pak?
3: Ya, bisa mempekerjakan banyak orang di sini.
2: Apakah aksesnya lebih dekat dengan laut atau seperti apa?
3: Iya, mesti dekat dari laut. Kalau jauh dari laut, otomatis kita setengah mati kasih naik rumput laut untuk dijemur, kan?
2: Waktu awal Bapak di sini 10 tahun yang lalu, apakah sudah berdiri seperti ini, Pak?
3: Belum. Belum. Kami bangun sendiri. Modal sendiri. Iya.
2: Terus untuk izin pendirian pondok ini, apakah sudah ada?
3: Belum ada.
2: Belum ada?
3: Iya. Ya, kalau ada izin pendirian pondok, kami ikuti peraturan pemerintah saja. Yang penting dicarikan lahan untuk petani rumput laut di bagian sini. Iya. Kalau tidak ada lahan untuk mendirikan pondok itu mungkin kita rasa setengah mati juga kita bikin lahan pondok kan. kalau tidak ada lahan. Bagusnya kalau masyarakat dengan pemerintah itu saling koordinasi lah.
0: Saat matahari mulai kembali ke peraduannya, suasana di Jalan Lingkar justru semakin ramai. Pengunjung terlihat sibuk memilih pakaian dan sepatu yang dijual di pinggir jalan. Tidak hanya warga Nunukan saja, warga dari berbagai daerah bahkan dari negeri jiran Malaysia juga antusias memilih barang yang ingin mereka beli sebagai oleh-oleh.
2: Mas, namanya siapa, Mas?
4: Ya.
2: Namanya?
4: Ronald.
2: Ronald, asli ya. Nunukan?
4: Bukan, kita dari Tarakan.
2: Oh, dari Tarakan.
4: Kebetulan singgah di sini.
2: Memang tujuannya dari Tarakan untuk jalan-jalan ke Lingkar atau gimana?
4: Ada pekerjaan di sini, tapi biasa kita setiap sore itu jalan-jalan ke Lingkar untuk berburu ini.
2: Berburu itu ya?
4: Sepatu-sepatu, betul.
2: Kenapa pilih untuk berburu sepatu di Lingkar?
4: Di sini ini ya, kalau bisa kita lihat kan ada pasnya kita waktunya kita bisa dapat sepatu yang branded yang masih bagus, harganya murah. Jadi termasuk yang saya sedang pakai ini kemarin belinya di sini juga, makanya berburu lagi.
2: Sendirian?
4: Sama temen. Tuh temennya juga lagi milih-milih sepatu tuh.
2: Menurut Mas, bagaimana dengan wisata di Lingkar ini?
4: Kalau untuk wisata ini ya memang tentunya kalau untuk khusus di Nunukan ini menjadi daya tarik sendiri ya, khususnya untuk bandel-bandel yang ada di sini ya, bandel kalau bisa dibilang barang-barang second itu kalau memang kita pas timingnya, pas juga waktunya dapat barang-barang yang betul-betul kualitasnya juga masih bagus dengan harga yang sangat murah, itu merupakan daya tarik juga nih orang-orang dari Nunukan sendiri atau orang dari luar. Pasti kalau enggak ke Pasar Baru ya ke Lingkar sini. Itu.
2: Harapannya untuk Lingkar gimana ke depan?
4: Mudah-mudahan lebih banyak lagi ya. Jadi kita lebih banyak pilihan lagi yang ada di sini seperti itu. Dan juga mungkin selalu dijaga masalah ketertiban, kebersihan sama lalu lintasnya lah. Karena takut kesenggol pinggir jalan seperti ini.
0: Selain Ronald, Dennis, seorang pemuda dari kota Tarakan juga sangat tertarik mengunjungi Jalan Lingkar setelah mendengar cerita dari teman-temannya tentang wisata Jalan Lingkar.
5: Aslinya Tarakan.
2: Oh, asli Tarakan.
5: Asli Tarakan, di sini cuma jalan-jalan doang kan.
2: Kenapa memilih Lingkar sebagai tempat tujuan?
5: Karena rekomendasi dari teman, katanya di sini enak, makanannya enak, tempat-tempat wisata juga, pemandangannya juga cantik. Emang bener sih, pemandangannya cantik banget.
2: Yang paling disukai di Lingkar ini
5: apa? Ini makan bakso. Makanannya, pentolannya murah, enak, dan higienis paling utama.
2: Terus kesini bareng siapa aja?
5: Sendiri doang. Tahu kesini. Ketarakan sendiri, cuma sama sepupu-sepupu.
2: Oh, sepupunya orang Nunukan.
5: Nunukan, sebagian Tarakan juga.
2: Apa yang abang harapkan nanti ke depannya untuk Lingkar ini?
5: Aduh, paling top lah. Makin top, makin keren, makin pembangunannya juga. Ini kan sekarang lagi kecil-kecil ya, maunya ada mall mungkin di sini, mana tahu 5 tahun ke depan, oke? Okay? Maunya seperti itu.
0: Sedangkan Pak Wawan yang terlihat begitu asyik menikmati jajanan khas Jalan Lingkar yaitu pentolan di atas motornya, mengaku sering menjadikan Jalan Lingkar sebagai tempat tongkrongannya.
2: Tinggal di mana dia?
6: Di Pursas.
2: Sering ke Lingkar?
6: Sering.
2: Biasanya di Lingkar ngapain aja?
6: Kayak gini, makan gorengan apa?
2: Kayak
6: ya nongkrong-nongkrong ya.
2: Biasa di Lingkar sendirian atau bareng teman atau bareng keluarga?
6: Kadang juga bareng teman.
2: Nongkrongnya biasa di area mana?
6: Di sini aja.
2: Menu yang paling disukai di Lingkar apa tuh?
6: Pentolan aja, Mbak.
2: Pentolan ya?
6: Iya.
2: Terus sering belanja pakai?
6: Ya, kadang juga kalau buka baru. Kalau hari Jumat. Kayak tadi, ya.
2: Sudah hafal ya waktunya ya?
6: Iya, sudah hafal.
2: Oke. Okay. Apa sih yang menarik dari Lingkar ini menurut Bapak?
6: Kayaknya ya lihat-lihat orang ramai yang ikut juga lah.
0: Sementara itu, Pak Le Ojolali yang sudah tidak asing lagi di mata para pengunjung Jalan Lingkar karena telah 10 tahun berjualan, berharap agar wisata Jalan Lingkar tetap terjaga dan lestari.
2: Berapa lama jualan di sini?
7: Ada 10 tahun. 2013.
2: Kenapa memilih Lingkar sebagai tempat jualan?
7: Karena strategis.
2: Kalau jualan di pinggir jalan ini nggak pernah kena teguran atau gimana? Dari masa
7: kok? Iya, kadang-kadang. Sebenarnya sudah tertibkan, Mbak. Sebelah sini untuk kuliner, sana pakaian.
2: Biasa penghasilannya Pale ini berapa nih, Pale?
7: Nah, penghasilan gimana nih?
2: Dalam sehari.
7: Ya, adalah. Kira-kira ini kan dikerjakan orang dua. Sekitar 150-an, berarti 300-an lah. Mudah-mudahan Lingkar terjaga dan lestari.
0: Berpesiar di Jalan Lingkar adalah momen untuk melepas penat dan rutinitas sehari-hari. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Nunukan dapat memfasilitasi agar kawasan Jalan Lingkar lebih menarik dan tertata.
8: 96,3 Pro 1 Nunukan.

Lagu Dua Cincin. Kayaknya gak bisa ya kalau dua cincinnya ya. Oke, sore-sore gini dengerin lagu enak seperti ini nih, bikin kita jadi tambah semangat ya. Buat pendengar juga yang saat ini lagi beraktivitas, ada yang lagi siap-siap untuk menyiapkan untuk esok hari, karena besok hari akan kembali sibuk lagi, atau ada yang masih liburan, selamat liburan. Dan selamat sore untuk semuanya yang juga baru menemukan frekuensi kami di 96,3, 91,5 dan 92,7 untuk wilayah Nunukan, Sebatik dan Krayan. Dan yang juga mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, selamat sore untuk semuanya. Kembali kita hadirkan informasi. Jadi tadi pagi itu pendengar, ada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara menggelar pasar ikan murah di Tanah Merah Nunukan. Kegiatan berlangsung pada Minggu 5 Juli 2026. Pasar ikan murah itu digelar melalui kolaborasi dengan perangkat daerah di Kabupaten Nunukan. Program ini mendukung upaya pemerintah mengendalikan inflasi daerah. Hal ini disampaikan juga Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, Hasan Basri. Dan program tersebut pendengar juga melibatkan pedagang yang berjualan di pasar setempat. Kegiatan difokuskan menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan bahan pangan. Ikan menjadi salah satu kebutuhan penting nih bagi sebagai sumber protein masyarakat. Melalui pasar murah, masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh ikan dengan harga terjangkau. Dan penjualan-penjualan yang ada di pasar itu membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam hal indeks harga konsumen dan terjangkaunya harga ketersediaan pasar. Dan mengatasi membantu program pemerintah dalam gizi ikan, ini adalah kebutuhan dasar masyarakat. Dan ada gizi dan protein, salah harganya agak tinggi akan agak sulit. Jadi dengan adanya pasar murah ini, masyarakat bisa memenuhi gizi dan protein ya. Oke, itu dia informasi yang Tika lansir dari rri.co.id. Selamat sore untuk semuanya. Saat ini sudah menunjukkan pukul 17.53 menit. Tika akan berganti segmen di pukul 18 sore. Kita akan ikuti religi sore. Dan untuk pendengar juga, jangan lupa perbarui informasi pendengar melalui laman resmi kami rri.co.id. Seluruh informasi di rri.co.id bisa Anda baca.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Yes, ntar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh. Biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Ya harus gitu, kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut. Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

4 sunnah jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah SAW melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam." Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah SAW adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan." Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi SAW suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad SAW tidak ingin umatnya luput dari sholat isya, sehingga tidur saat maghrib sangat dilarang Rasulullah.

0: mengajak setan masuk ke dalam rumah. Sebelum memasuki rumah, ucapkanlah bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah, tatkala masuk rumah dan makan, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya,
2: 'Kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini.'
0: Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya,
2: 'Kalian mendapatkan tempat menginap.'
0: Dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya syaitan akan berkata,
2: 'Kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam.'"
0: Hadis riwayat Muslim.
3: Pro 1 nunukan.

0: keutamaan menghafal hadis.
1: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
0: Menghafal hadis termasuk ke dalam kategori thalabul ilmi atau menimba ilmu agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itulah para sahabat dan tabi'in serta ulama-ulama hadis sangat besar perhatiannya kepada hadis. Bahkan mereka rela untuk mengadakan perjalanan selama sebulan penuh untuk mendapatkan satu buah hadis. Keutamaan berikutnya karena hadis adalah sumber hukum Islam, maka menghafalnya termasuk ke dalam salah satu bentuk membela Islam. Keutamaan selanjutnya menghafal hadis merupakan salah satu cara untuk menjaga keaslian hadis dari berbagai upaya perusakan hadis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan yang selanjutnya, sebagai bukti kecintaan dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengutamakan kata-kata beliau di atas kata-kata siapapun juga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta.
2: Dengar, saatnya kita mengikuti pengajian Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 197 sampai selesai.

0: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, "Barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah yang maha besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah." Hadis riwayat Tabrani. Azan mulai diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan untuk menyampaikan saat waktu sholat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Dia pun mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkannya. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata, "Demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi." Lalu Rasulullah bersabda, "Segala puji bagimu." Yang kemudian Rasulullah menyetujuinya dan menggunakan lafaz-lafaz azan itu untuk menyerukan panggilan sholat.

Tahukah Anda ada beberapa keutamaan wudu? Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi SAW bersabda, apabila seorang hamba muslim berwudu, lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga. Bagi orang yang menjaga wudunya, di mana Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga. Apa kata Bilal? Tidak ada amalan, wahai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku. Hadis riwayat Tirmizi. Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Nam ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla.

0: berasal dari Arab ke daerah Nusantara hingga ke wilayah Indonesia. Penyebaran agama Islam masuk daerah-daerah Indonesia yakni Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah-daerah lainnya. Penyebaran ajaran Islam terus berlanjut hingga tiba di Kalimantan yang dibawa oleh para da'i atau pendakwah hingga ke daerah-daerah seperti Sembaku, Bulungan, dan daerah-daerah lainnya yang penduduk aslinya ialah suku Dayak. Untuk pertama kalinya, ajaran Islam di Sembakung disiarkan oleh Syekh Isya Al-Amri atau Datuk Ibrahim. Pada masa penyebaran berlangsung di Sembakung, sebagian dari suku Dayak menerima dan sebagian tidak. Suku Dayak yang memeluk ajaran agama Islam berubah menjadi suku Tidung. Untuk sebagian suku Dayak lain, masih tetap pada pendiri dan kepercayaan mereka, sehingga dari perpecahan menjadi dua suku tersebut, maka ditetapkan batas wilayah masing-masing suku, yakni hulu sungai atau batas pasang surut air laut sebagai batas wilayah suku Tidung. Terjadinya perpecahan suku Dayak menjadi Dayak dan Tidung disebabkan karena sebagian suku ini memeluk Islam, sebagian lagi tetap bertahan dengan kepercayaan awal mereka, sehingga terjadi perubahan yang membedakan antara suku-suku ini.
1: Begitu penyebaran agama Islam itu kan istilahnya mereka tuh terpisah. Memang
2: pengaruh agama
1: di dalam itu. Ya, pengaruh agama itu ada yang punya keyakinan mau masuk ke Islam dan ada yang punya keyakinan tetap di agama itu kan.
2: Bukan pengaruh kawin
1: atau bukan pengaruh kawin dah. Mulai dari pakaian sampai ke adat istiadat, budaya juga berubah semua. Kalau budayanya kan di Dayak itu istilahnya ada ngkukui kayak itu kan, istilahnya narinya kayak semajau tuh nah.
0: Adapun pakaian adat Taluk Balangga yang awalnya dalam bentuk pembuatan dari kulit kayu dari suku Tidung mengubah menjadi pakaian adat dengan berkain celana hitam cingkrang dan berbaju selangor. Semua hal yang di dalamnya terdapat tata cara dan pelaksanaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka ubah menjadi bernuansa Islami tanpa mengubah bentuk lainnya dengan mengisi nilai-nilai Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam ajaran Islam melarang setiap umatnya berbusana yang tidak menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan terkait seni dan kebudayaan, baik berupa senjata pusaka, alat musik, jenis seni tari, dan lainnya juga, bahwa dalam suku Tidung seperti halnya suku Dayak dengan argumen bahwa mereka sama-sama memiliki hak yang sama atas hal-hal tersebut. Adapun dari jenis peralatan senjata atau pusaka seperti tameng, tombak, sumpit, mandau, dan lainnya, dari jenis alat musik dan seni tari seperti tari zapin, alat musik gambus, ketipung, biola, dan lainnya.
1: Kebudayaan mereka bah yang sekarang baru bawa. Nah, dari di Tidung itu sebenarnya dirubah menjadi japen, padahal japen itu berasal dari Arab sana. Ya karena sudah masuk ke Islam, maka kita merubah semua, merubah total, mulai dari budaya, adat, sampai ke pakaian gitu, cara berpakaian.
2: Jepen.
1: Kalau untuk di Tidung itu Jepen, ya karena itu dari Arab asal mulanya kan. Jadi makanya setiap orang Arab itu datang ke sini kan istilahnya pasti gabung sama ya, apa kelompok-kelompok Jepen kita nih.
2: Gambus,
1: biola, ketipung, kalau rebana itu kan ya, itu hadra tuh. Nah sekarang dimodernkan ada yang pakai keyboard. Dihidupkan lagi.
0: Dalam proses penyebaran Islam di Sembakung membuat penduduk suku Dayak yang tidak menerima ajaran Islam merasa tidak senang hingga terjadilah pertikaian yang mengakibatkan terbunuhnya Syekh Isra Al-Amri. Sepeninggalnya Syekh Isra Al-Amri, penyebaran Islam dilanjutkan oleh murid beliau yakni Muhammad Yusuf. Dalam melanjutkan syiar Islam, beliau dibantu oleh murid-muridnya hingga penyebaran Islam lebih mudah menjangkau ke berbagai daerah pedalaman lainnya. Adapun metode atau cara yang diterapkan dalam penyebaran Islam, tidak hanya dengan ceramah, mengaji, ataupun praktek gerakan dan bacaan sholat saja, akan tetapi dengan seni kebudayaan yang ditampilkan dalam bentuk Islami. Tercatat, bahwa penyebaran ajaran Islam hingga ke pedalaman lainnya juga disebarkan oleh beberapa tokoh, yaitu Nenek Kombo dan Guru Panyit, yang menurut sejarah dari warga masyarakat asli Nunukan mengatakan bahwa Guru Panyit merupakan tokoh pertama yang menjabat sebagai pembakal atau kepala kampung dan kepala desa berkisaran tahun 1928 Masehi.
1: Penyebaran agama Islam itu mulai kita dari Sumba Timur.
3: Ya.
1: Ya. Nah, jadi bukan di Nunukan.
3: Ya.
1: Di Nunukan ini sebenarnya perkampungan kedua. Nah, jadi penyebaran Islam itu sejak dari Sembakung lagi. Begitu keluar Nunukan, dia sudah
3: Islam apa, memang.
1: Sudah Islam memang. Nah, jadi kalau penyebarannya di Nunukan ini, saya tidak tahu sudah. Nah, karena memang Islam itu tersebar mulai dari Sembakung lagi gitu. Termasuk kepala kampung pertamanya, Guru Panyit itu.
3: Guru Panyit.
1: Itu sepupu dua kali sama juga almarhum. Termasuk keluarga kami ini juga lah dari keturunan kami ini. Ya.
2: Guru Panyit.
1: Ya, Guru Panyit. Nah, itu guru silat sebenarnya. Nah, tapi dia bukan penyebar agama Islam di Nunukan, melainkan Islam itu sudah memang ada tumbuh mulai dari Sembakung.
3: Berarti memang gitu. Hanya membawa.
1: Ya. Jadi tokoh tertua di sini yang menjadi kepala kampung pembakal yang dulu dinyatakan pembakal. Ya. Kalau dulu tidak ada kepala desa, tidak ada kepala kampung, pembakal bahasanya.
3: Guru Panyit.
1: Ya.
3: Itu apa pembakal?
1: Ya, pembakal.
3: Sebagai pembakal, kayak kepala
1: kampung, kepala desa lah. Ya. Gitu.
0: Suku Tidung merupakan penduduk asli daerah Nunukan yang mendiami daerah pesisir dengan usaha sebagai nelayan dan petani. Dalam kehidupannya, mereka tetap melestarikan adat istiadat dan seni kebudayaan. Sebagai contoh, Guru Panyit yang merupakan tokoh pertama, menjabat sebagai kepala desa atau kepala kampung, beliau mengajarkan seni bela diri, pencak silat, dan para penduduk lainnya juga rutin dengan kesenian seperti musik dan tari adat yang bernuansa Islami. Melalui bentuk organisasi dan penampilan pentas seni kebudayaan, ajaran Islam disebarluaskan. Para penduduk asli juga sangat terbuka dan menerima dengan baik para pendatang atau perantau yang datang ke Nunukan seperti dari Sulawesi, Jawa, Timur, dan suku-suku lainnya. Berlangsungnya perkembangan Islam terjadi secara terus-menerus di masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam penerapannya tidak mengubah kebudayaan yang ada pada masyarakat, melainkan budaya-budaya lokal di Nunukan. Tetapi seperti penampakannya, hanya saja nilai-nilai Islam yang dimasukkan ke dalam, sehingga menjadi kebudayaan yang kaya dan beragam. Seperti yang tampak pada kita sampai saat ini, bahwa perkembangan Islam di Nunukan memberikan dampak yang baik. Para tokoh, pemuka agama, dan bermacam bentuk organisasi juga masih tetap dilestarikan, sehingga para penerus dapat mempelajari dan memahami makna dan tujuan yang ada dari proses perkembangannya Islam, baik di Nunukan, Indonesia, dan di

Baik, pendengar masih bersama Tika di Nundukan Sore ini. Dan juga saat ini sudah menunjukkan pukul 19 lebih 8 menit. Selamat malam untuk semuanya di malam hari ini. Meskipun kita masih di Nundukan Sore ini ya, pendengar ya, tapi kita tetap semangat untuk pendengar tentunya. Dan Tika akan hadirkan tentunya berbagai informasi juga untuk pendengar. Dan jangan lupa untuk selalu baca informasi dan memperbarui informasi pendengar melalui laman resmi kami rri.co.id. Juga bisa dengarkan RRI Pro 1 Nunukan di laman streaming rri.co.id ya, dan juga di RRI Digital. Dan kali ini Tika akan hadirkan informasi ini seputar tentunya Piala Dunia 2026. Oke, ada satu informasi. Jadi bersinar. Siapa yang bersinar ini? Jadi bersinar di Piala Dunia 2026, Polis dipuji layak raih Ballon d'Or. Ya, jadi penampilan gemilang Mikael Olis di Piala Dunia 2026 terus mengundang pujian dari berbagai kalangan. Tentunya winger Bayern Munich tersebut dinilai menjadi salah satu pemain paling berpengaruh bagi timnas Prancis, juga sekaligus memperkuat peluangnya untuk meraih penghargaan ya. Dan juga tim Prancis Willy Sagnol bahkan melontarkan pujian tinggi terhadap Polis. Menurutnya jika pemain berusia 24 tahun ini gagal meraih Ballon d'Or, maka ada sesuatu salah dalam dunia sepak bola. Dan pada ajang Piala Dunia 2026, Polis menjadi salah satu kunci permainan Les Blues. Penampilannya yang kreatif di lini serangan membantu Prancis melangkah ke babak 16 besar. Saat menghadapi Swedia di babak 32 besar, Polis menyumbang 2 asis dalam kemenangan 3-0 yang memastikan langkah Prancis ke fase berikutnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjualan yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, License Trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
5: Wih, berat betul bacaanmu. Baca apa?
4: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
5: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
4: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
5: Emang orang bisa diangkut?
4: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
5: Astaga, terus siapain tuh orang?
4: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
5: stop.
4: Dan lain-lain.
5: Kok seram begitu sih pembahasannya?
4: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
5: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
4: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
5: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
4: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
6: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.
7: Saatnya kentongan.
8: Tips menghadapi bencana alam dengan lebih tenang dan efektif. 1. Ketahui jenis bencana alam yang mungkin terjadi di wilayah Anda dan pahami resikonya. Misalnya, gempa bumi, banjir, atau badai. 2. Buat rencana evakuasi dan pastikan keluarga Anda tahu jalur evakuasi serta tempat bertemu yang aman. 3. Siapkan tas darurat dengan perlengkapan penting seperti makanan siap saji, air bersih, pakaian, obat-obatan, serta dokumen penting. 4. Tentukan titik kontak darurat dan pastikan semua anggota keluarga tahu cara berkomunikasi saat jaringan telekomunikasi terganggu. 5. Lakukan latihan evakuasi secara berkala agar keluarga terbiasa dan tahu langkah-langkah yang harus diambil saat bencana terjadi. 6. Pertimbangkan untuk memiliki asuransi bencana alam agar dapat memperoleh dukungan keuangan dalam pemulihan pasca bencana. 7. Pastikan memiliki akses ke sumber informasi terpercaya seperti radio cuaca atau aplikasi peringatan dini untuk mendapatkan informasi terkini. 8. Periksa dan perkuat struktur rumah Anda agar lebih tahan terhadap gempa atau angin kencang. 9. Bangun jaringan komunitas yang kuat, bantu tetangga dan bersiaplah untuk bekerja sama dalam situasi darurat. 10. Pelajari keterampilan pertolongan pertama untuk memberikan bantuan darurat sebelum tim penyelamat tiba.
9: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
10: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Masih seputar Piala Dunia 2026, pendengar. Ini ada persaingan ya, kejar-kejaran gol nih antara Mbappe dan Messi memanas di Piala Dunia 2026. Jadi persaingan memperebutkan gelar sepatu emas di Piala Dunia 2026 itu semakin memanas, memasuki fase gugur dua bintang utama sepak bola dunia. Ada Kylian Mbappe dari Prancis dan Lionel Messi dari Argentina kini tengah terlibat aksi kejar-kejaran sengit di puncak daftar pencetak gol terbanyak dengan masing-masing mengemas 7 gol. Keberhasilan Mbappe menyamai torehan gol Messi ini terjadi setelah kapten tim nasional Prancis tersebut menjadi pahlawan kemenangan lewat gol penalti pada menit ke-70 dalam laga babak 16 besar melawan Paraguay yang berakhir dengan skor 1-0. Sebelumnya Messi sempat memimpin sendirian setelah menyumbang 1 gol saat Argentina menaklukkan Cabo Verde ya 3-2 di babak 32 besar.

0: melainkan membawa Les Blues ya, mempertahankan gelar juara hingga laga final pada 19 Juli mendatang. Jadi ia juga meyakini bahwa Messi masih akan terus menambah pundi-pundi golnya di sisa turnamen. Langkah Argentina dan juga Prancis di fase gugur ini dipastikan membuat persaingan keduanya sangat-sangat panas ini, dan mega bintang tersebut sudah terus berlanjut ke babak berikutnya dan juga sekaligus menjadi tontonan yang paling dinanti oleh jutaan penonton, jutaan pasang mata pecinta sepak bola di seluruh dunia ya. Aduh, ini kayaknya kejar-kejaran gol nih sampai nanti di tanggal 19 Juli nanti. Kita tunggu aja nih siapa pencetak gol paling banyak.
1: It's 21. This is Hits. Here we go.

0: kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: lestarikan objek wisata Yuvai Semaring itu sebagai objek kebanggaan kita.
1: Kita berharap sebenarnya ya Yuvai Semaring ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat Krayan.
2: Krayan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Terdiri dari beberapa desa yang berpusat pada pemerintahan di Longbawan. Jumlah penduduknya hampir mencapai 8.000 jiwa yang sebagian besar penduduk lokal, yaitu suku Dayak Lundaya. Berbagai wisata bisa didapatkan di Kecamatan Krayan. Salah satunya Gunung Yupai Semaring. Gunung Yupai Semaring sendiri adalah salah satu gunung kebanggaan warga Krayan. Gunung ini berada di ketinggian sekitar 1.103 meter di atas permukaan laut. Dari puncak gunung, kita dapat melihat 7 desa di Kecamatan Krayan Induk, Krayan Barat, dan Krayan Timur. Gunung tersebut memiliki legenda tersendiri bagi warga Krayan yang terhubung dengan kakek buyut masyarakat Lundaya yang sakti Mandraguna. Yupai Semaring tinggal di dalam gua yang ada di puncak gunung yang saat ini dikenal dengan sebutan Gunung Yupai Semaring. Dan sejarah mengenai Yupai Semaring ini kami dapatkan dari Bapak Heberli, Camat Krayan yang menjabat saat ini.
1: Yupai Semaring merupakan seorang yang konon memiliki kekuatan supranatural, di Mandraguna tanpa tanding. Dia juga memiliki berbagai keahlian, kecakapan, dan keterampilan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Yupai Semaring juga memiliki bakat seni yang luar biasa, seperti meniup seruling, mengukir, menganyam, rotan, dan menempa parang. Dalam legenda Dayak Lundaya, kehidupan Yupai Semaring bagaikan dalam pengasingan diri, disebut penuh dengan misteri, hampir tidak ada penduduk di sekitar yang melihatnya, apalagi bertemu dengan dia secara langsung. Jika mereka meminta sesuatu, maka mereka mengatakannya dan meletakkan barang itu di depan gua. Demikian juga untuk mengambilnya. Jika barang itu sudah selesai, maka akan diletakkan oleh Yupai Semaring di depan gua. Meskipun jarang terlihat oleh penduduk, Yupai Semaring sering bepergian ke pegunungan untuk mencari binatang buruan dan turun ke sungai untuk mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konon, pada satu kesempatan, Yupai Semaring mencari ikan di sungai. Dia menemukan sebuah benda di pinggir sungai berbentuk lingkaran atau yang dikenal dengan sebutan bekar yang terbuat dari rotan. Dia sangat terkejut melihat bekar itu. Dia mengira bekar itu merupakan gelang kaki manusia atau gelang kaki yang biasa dipakai para laki-laki Dayak. Melihat bekar yang lebih besar dari badannya sendiri, dia berpikir dan membayangkan betapa besarnya orang yang mengenakan benda ini. Pastilah dia seorang raksasa dan mungkin memiliki kesaktian lebih tinggi darinya. Maka timbullah kegentaran dan dengan hati yang penuh gelisah dan galau membayangkan manusia memiliki bekar yang begitu besar ini. Akhirnya Yupai Semaring mengambil keputusan untuk hijrah, meninggalkan tempat tinggalnya saat itu yang mungkin saat ini dikenal dengan Gunung Yupai Semaring. Tujuannya adalah mencari satu tempat yang dianggap aman, menjauh dari raksasa yang ada dalam rekaannya. Dalam perjalanannya, Yupai Semaring selalu menetap dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pencariannya yang panjang, sampailah Yupai Semaring di sebuah daerah yang dekat dengan pantai. Di sana dia menetap dan berbaur dengan penduduk setempat. Tak berapa lama dia menikah dengan perempuan setempat dan beranak pinak. Kemudian dari keturunan merekalah yang mendiami negara Brunei Darussalam saat ini. Yupai Semaring memiliki seorang putra bernama Awang Alat Badatar yang kemudian menjadi Sultan Muhammad yang memerintah Brunei pada tahun 1363 sampai dengan 1402. Wilayah perjalanan dan aktivitas Yupai Semaring ini meliputi wilayah Krayan, Sarawak, Sabah, dan Brunei Darussalam.
2: Konon, setelah Yupai Semaring meninggalkan Krayan, maka pintu gua tempat tinggalnya tidak pernah terbuka. Menurut masyarakat sekitar, hanya di waktu-waktu tertentu saja pintu gua tersebut bisa terbuka. Dan bukan hanya gunung yang diberi nama Yupai Semaring. Bahkan beberapa tempat di Krayan bernama Yupai Semaring.
1: Ya, memang di situ ada guanya juga, tapi sampai hari ini itu juga tidak bisa terbuka. Kata ya, sesuai cerita, konon cerita mereka ini, dia ada saat-saat tertentu itu bisa terbuka. Untuk pintu gua itu, ya. Persis di tebing Gunung Yukai Semaring itu. Sehingga beberapa tempat penting di wilayah Krayan dinamai dengan nama Yukai Semaring. Ya, di antaranya ada lembah yang ada di sekitar Gunung Yukai Semaring itu sendiri, dan itu dinamai dengan nama Lembah Yukai Semaring. Dan selain itu, bandar udara yang ada di Lembawan Krayan, dan saat ini juga namanya dinamai dengan Bandara Yukai Semaring Lembawan.
2: Sampai saat ini, jika Anda berkunjung ke Krayan, beberapa benda-benda peninggalan Yukai Semaring masih bisa kita temui saat berkunjung ke Gunung Yukai Semaring.
1: Bekas peninggalan Yukai Semaring hingga hari ini diantaranya masih ada seperti ukiran batu atau batu narit, dudukan tempat masak yang terbuat dari batu, dan selain itu gunung dan gua tempat Yukai Semaring tinggal pada saat itu, yang mungkin yang sekarang dikenal dengan Gunung Yukai Semaring.
2: Camat Krayan Pak Heberli menceritakan, masyarakat Lundaya yang ada saat ini, baik yang menetap di Krayan ataupun yang tinggal di Borneo dan negara Brunei Darussalam, merupakan keturunan dari Yukai Semaring.
1: Ya, memang cerita yang sekarang berkembang, yang kita juga bagian dari keturunannya. Makanya beberapa tempat seperti di Brunei, itu juga merupakan keturunannya. Bahkan di sesuai cerita yang saya dapat bahwa tahun 1985, itu memang ada beberapa warga Brunei juga sempat datang untuk menggali informasi tentang keberadaan tempat atau asal dari Sultan Brunei pada masa itu.
2: Gunung Yukai Semaring memiliki potensi wisata yang menarik. Lereng terjal menyuguhkan area menantang adrenalin bagi para pendaki. Terlebih, di pagi hari, puncak gunung ini belum bisa terlihat karena masih tertutupi kabut cukup tebal. Sedangkan, untuk menuju puncak Gunung Yukai Semaring, kita harus berjalan kaki menaiki 204 anak tangga beton yang sudah dibangun pemerintah dan menelusuri jalan-jalan berbukit terjal.
1: Untuk kunjungan wisata domestik, saya kira setiap masyarakat atau wisatawan yang datang dari wilayah Indonesia itu pasti berkunjung ke situ. Karena memang cara akses Gunung Yukai Semaring itu lebih dekat, lebih mudah untuk dijangkau. Dan sampai saat ini memang Yukai Semaring ini masih belum kita kelola dengan baik, karena memang untuk sarana-prasarana yang ada di sana juga belum memadai. Kita berharap sebenarnya ya Yukai Semaring ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat Krayan, untuk satu tempat tujuan wisata juga. Ya, kita berharap mungkin ke depan pemerintah juga akan memperhatikan beberapa sarana-prasarana yang ada di Gunung Yukai Semaring. Ingat, ini akses ke sana, jalan itu cukup terjal sekali. Beberapa titik ya, meskipun beberapa tahun lalu itu sudah dibangun beberapa anak tangga, tapi sampai hari ini itu masih belum tuntas.
2: Terlepas dari semua itu, Pak Helmi yang mewakili masyarakat Dayak Lundaya Krayan berharap pemerintah bisa membangun beberapa fasilitas penunjang untuk meningkatkan minat wisatawan asing dan domestik untuk berkunjung ke Gunung Yukai Semaring.
0: Kami berharap sebenarnya pengembangan Yukai Semaring sebagai objek wisata itu tidak hanya berhenti pada tangga, gitu. Semacam desain untuk pengembangan objek wisata Yukai Semaring, karena ini paling strategis, mudah dijangkau, gitu ya. Nah, tetapi masih terbatas infrastrukturnya, sarana-sarananya misalnya. Di bawah situ kita butuh jembatan, ada anak sungai yang harus kita seberangi sebelum masuk ke tangga pertama pendakian. Nah, ini harus dihubungkan dulu dengan jembatan. Kemudian yang kedua, kita butuh beberapa gazebo di beberapa titik sepanjang pendakian. Karena biasanya setiap sekian meter pendaki itu kelelahan, jadi mereka butuh tempat peristirahatan. Nah, kemudian di puncak kita juga perlu ada semacam selfie point untuk mengabadikan momen-momen di mana para turis lokal yang ataupun mancanegara yang naik ke atas, mereka bisa mengabadikan momen penting mereka di situ gitu. Ya, itu harapannya kita.
2: Demikian cerita tentang Gunung Yukai Semaring yang menjadi saksi sejarah masyarakat Lundaya yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Gunung yang menjadi kebanggaan masyarakat Krayan dan masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan. Dari ujung utara Kalimantan, RRI Nunukan pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekali di udara, tetap di udara, dan salam perbatasan.

Baik, persembahan kita untuk Dinunukan sore ini telah usai dan saatnya Tika pamit. Dan untuk Pro 1, pendengar Pro 1 Dudukan, nanti tepat pukul 20 malam kita akan ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta, dan tetap semangat untuk mendengarkan RRI Nunukan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR Code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5:19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah.
12: Jadi dulu.
13: Rugi sih enggak, cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada, cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
12: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
15: Itu berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
14: Iya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan verbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
12: Udah berapa lama kenaikan sendiri?
16: Baru ada seminggu.
12: Senin jualan tetap?
16: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
17: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
18: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
17: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
19: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam, apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya, iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
17: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
20: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
20: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kodaan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk untuk memiliki skill.
21: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
1: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
21: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walsh, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga

0: Jadi sudah insya Allah bisa bersatu dan bisa di sini setelah bertemu ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ratmunger, orang kamu juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Hotsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
2: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main. Mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu. Walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
3: Kilau Pancasila.
5: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
6: Langsung kita gas.
5: Anjir, goblok banget.
7: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
1: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
8: Kini, suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Selamat malam pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Kembali lagi malam hari ini bersama saya Angel, temani Anda semuanya di hari Minggu ini. Gimana nih kabar hari ini? Apa saja yang sudah Anda semuanya lakukan di hari ini? Pekerjaan apa? Atau juga mungkin hari ini di hari libur, banyak yang jalan-jalan menikmati waktu bersama dengan keluarga dan teman, atau juga menikmati waktu santai di rumah sendiri aja sambil memanjakan diri dengan berbagai kesukaan, berbagai hobi-hobi Anda. Mudah-mudahan ya, sepanjang hari ini banyak hal yang sudah Anda lakukan dan juga membuat Anda lebih rileks lagi, karena siap-siap besok mulai lagi dengan berbagai aktivitasnya. Nah, untuk semuanya malam hari ini juga nanti beragam informasi dan lagu bakal saya akan hadirkan untuk menemani Anda semuanya di Pro 1 Nunukan.

0: Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Bro Satu Nunukan.
2: Tahukah Anda, ada 8 manfaat bersepeda baik untuk kesehatan. Bersepeda secara rutin juga memiliki banyak manfaat baik bagi kesehatan fisik dan juga mental Anda. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Kedua, mengontrol berat badan. Ketiga, menjaga kesehatan jantung. Keempat, menstabilkan diabetes. 5. Menurunkan risiko depresi. 6. Meningkatkan sistem imun tubuh. 7. Menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Dan ke-8. Membantu mengatasi insomnia. Nah, itu tadi 8 manfaat ketika berolahraga dengan

Mendengar kembali lagi dengan beragam informasi malam hari ini kami hadirkan untuk Anda terkait dengan pemerintah Kabupaten Nunukan resmi meluncurkan program kredit energi baru mikro dengan bunga 0% untuk membantu permodalan pelaku usaha mikro. Nah, melalui program ini pendengar, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah sebagai dana bergulir bagi UMKM. Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, Mardiana, mengatakan bahwa setiap pelaku usaha dapat mengajukan pinjaman hingga maksimal 25 juta rupiah. Besaran pinjaman yang disetujui nantinya akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari pihak bank. Mardiana juga menjelaskan bahwa penerima program harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB serta menjalankan usaha yang telah produktif. Nah, salah satu syarat utama usaha tersebut minimal telah berjalan selama 6 bulan. Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal dapat segera mengajukan kredit tersebut. Apabila memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak oleh pihak bank, dana dapat segera dicairkan dengan jangka waktu pengembalian maksimal 2 tahun.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

0: Kembali lagi mendengar, masih bersama di Bro Satu Nunukan malam hari ini. Dan kali ini saya akan hadirkan drama radio, kali ini dengan judul Penunggu Pohon Beringin, produksi RRI Mamuju. Oke, segera kita jelang bersama.
1: Pada tahun 1991, lahirlah seorang anak di tengah perkampungan yang tumbuh menjadi anak yang hebat, pekerja keras, dan penuh dengan rasa penasaran.
2: Ini ibu, aku dapat 3.000 hari ini.
3: Jadi, kamu jual berapa, nak?
2: Hari ini, aku jual 20 gelas es, ibu.
3: Berarti dapat 10.000 ya? Tumben, gajinya banyak. Biasanya kan kalau 10.000, gajinya 2.000 rupiah.
2: Ibu Lestari lagi baik, ibu. Makanya gajinya lebih.
3: Oh, ya ampun.
2: Ibu, bentar sore aku mau pergi nyari kaleng bekas di sungai sama teman-teman. Boleh nggak?
3: Boleh, tapi ingat ya, kamu harus menghindari pohon besar di seberang sungai dekat kebunnya Pak Zulman. Kalau sudah sampai dekat situ, keluar dari sungai. Kamu sisiri seberangnya saja, ya?
2: Siap, ibu.
3: Ya sudah, ganti baju dulu sana. Peralatan sekolahnya dirapikan ya.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Sudah pulang nak? Kok lama?
0: Uti tadi kelelep Ibu. Dia mau nyebrang sungai ke pohon besar itu.
1: Buat apa?
0: Katanya mau ngumpulin buahnya. Soalnya kalau dibelah, di dalamnya ada kacang Ibu. Namanya buah ketapang.
1: Itu bukan kacang nak, itu bijinya. Jadi Uti bagaimana?
0: Ditolong Kak Arwin Ibu. Untung kita perginya sama Kak Arwin.
1: Ibu kan sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu nak.
0: Uti sih nakal Bu. Ami juga sudah kasih tahu kok.
1: Kamu harus hati-hati ya nak. Meskipun sungainya tidak terlalu dalam, tapi kamu masih terlalu kecil untuk nyebrang sungai sendiri.
0: Iya Ibu.
1: Ya sudah, Ibu minta tolong belikan minyak tanah dulu di warung ujung sana. Sudah mau maghrib, pelita kita minyaknya habis. Kalau sudah kembali, kamu langsung mandi ya, cuci pakaianmu.

0: Ya, Ami ngajinya. Ayo, sini makan dulu.
1: Wah, ada Tude. Ibu tadi cari Tude ya?
0: Iya, Ami berangkat sekolah tadi pagi. Ibu juga langsung pergi cari kerang Tude-nya.
1: Enak Ibu.
0: Alhamdulillah.
1: Bu, Ibu, besok kan libur. Ami mau ikut teman-teman nyari biji jambu monyet di hutan, Ibu.
0: Kamu mau ikut lagi?
1: Iya, Bu. Boleh ya, Bu?
0: Boleh, asal kamu hati-hati ya. Di sebelah utara hutan ada pohon beringin besar. Ingat kata Ibu, kamu jangan dekat-dekat sama pohon itu.
1: Kenapa sih, Bu? Gak boleh dekat-dekat sama pohon besar?
0: Ibu kan sudah bilang, pohon besar itu ada penunggunya. Nanti dia marah kalau kamu ganggu mereka.
1: Oh, gitu ya, Bu. Ibu, ada uangku 2.000, Bu. Nih buat Ibu.
0: Sudah dijual kaleng-kalengnya. Kamu dapat 4 kilo. Kok banyak ya?
1: Kan yang buang kaleng di sungai banyak, Bu. Jadi dapatnya banyak juga. Orang beli kaleng susu di mana sih, Bu? Kok ada di sungai?
0: Kalau mau beli susu harus ke kota, Nak. Sewa kendaraan ke sana. Butuh banyak uang untuk bisa bawa pulang 1 kaleng susu.
1: Berarti uangnya banyak dong, Bu. Bisa pulang pergi bawa susu kaleng.
0: Kan mereka punya kebun coklat, makanya uangnya banyak. Sayangnya uang banyak jadi banyak buang sampah ke sungai.
1: Jadi gak usah punya uang banyak ya, Bu?
0: Boleh, harus malah. Supaya Ami juga bisa beli susu kaleng nanti. Tapi ingat, kalau banyak uang harus lebih banyak memperhatikan alam juga. Jangan malah jadi mengotori sungai dengan kaleng susu.
1: Terus kaleng susunya dibuang kemana dong, Bu?
0: Kan ada yang beli kaleng bekas. Dikasih aja ke Ami kalengnya. Biar Ami tidak susah-susah lagi cari kaleng susu ke sungai.
1: Oh iya.
0: Ayo makan dulu.

0: Sudah 2 jam hujan, dia belum datang juga.
1: Ibu, ibu.
0: Ya Allah nak, kenapa kamu lama pulangnya?
1: Ibu, Uti tadi pingsan bu, jadi kita lama tunggu Uti. Uti kesandung waktu lari, kepalanya terbentur di batu, kepalanya berdarah, terus pingsan deh bu. Kakak Wati turun ke kampung, kasih tahu bapaknya Uti. Jadi bapaknya Uti masuk ke hutan jemput Uti.
0: Kalian ngapain lari-lari di hutan nak?
1: Kan Uti bu, katanya ada pohon jambu monyet dekat beringin besar itu. Uti ngajak kami ke sana. Tapi Uti penasaran bu, katanya mau lihat burung-burung yang ada di pohon beringin itu. Pas kami mendekat, tiba-tiba ada suara begitu bu. Kami takut, terus kami lari menjauh. Tapi saking ketakutan, Uti larinya terlalu kencang, sampai kesandung batu bu, terus pingsan deh.
0: Ya Allah nak, kan ibu sudah bilang jangan dekat-dekat sama pohon besar itu.
1: Uti sih bu, gak mau dibilangin. Ami dingin sekali bu.
0: Ibu lapisin sarung kamu ya nak.
1: Ibu, Ami mau dibalur minyak kayu putih.
0: Iya, ibu carikan dulu di lemari ya nak.
2: Ya Allah anakku, kamu begitu keras bekerja, padahal ibu masih sanggup mencari uang sendiri untuk memberikan kamu makan dan menyekolahkan kamu nak.

0: Pagi-pagi sudah ribut suara Senso itu.
1: Pagi, Bu Rahma.
0: Pagi, Pak.
1: Saya mau pinjam capingnya dong, Bu.
0: Caping? Saraung, Pak.
1: Orang kota kan sebutnya caping.
0: Iya, tapi kita orang Mamuju sebutnya saraung, Pak.
1: Ya, yang mana-mana aja lah, Bu.
0: Maaf, tapi Bapak orang mana ya? Bukan orang kampung sini, kan?
1: Bukan, Bu. Saya dari kota. Gantiin Pak Udin ambil kayu di hutan. Soalnya Pak Udin sakit. Katanya pinjam capingnya di Bu Rahma.
0: Mau nebang pohon lagi ya, Pak?
1: Kok lagi sih? Kan saya baru pertama kali kesini, Bu.
0: Tapi Bapak sudah biasa nebang pohon di tempat lain, kan? Hati-hati loh, Pak, nebang pohon di hutan sini.
1: Kenapa, Bu?
0: Bapak gak lihat tuh Pak Udin muntah darah sampai sakit begitu. Itu gara-gara nebang pohon besar di hutan sini, Pak.
1: Kok bisa, Bu?
0: Pohon-pohon besar di hutan sini banyak penunggunya, Pak. Bapak mau? Pas di tengah hutan, tiba-tiba gelap, terus ada yang cekek Bapak. Bapak kehabisan nafas, gak bisa minta tolong, gimana?
1: Seram begitu, Bu.
0: Pulang-pulang Bapak bisa muntah darah loh, kayak Pak Udin.
1: Gak jadi ah. Saya pulang aja, Bu.
0: Pulang aja sana, Pak, pulang-pulang. Daripada Bapak kena penyakit.
2: Hari-hari terus berlalu. Rahmi kini telah beranjak dewasa dan segera memasuki sebuah perguruan tinggi untuk menempuh masa-masa kuliahnya dengan fokus ilmu yang mempelajari tentang kehutanan. Hingga pada suatu hari, terdengar kabar mengejutkan dari seberang wilayah. Banjir bandang melanda, puluhan orang dinyatakan hilang. Ratusan orang kehilangan nyawa, rumah-rumah tertimbun, dan sebagian besar masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Bencana melanda dari seberang kampung hingga menyentuh wilayah perkotaan, menyebabkan ekonomi lumpuh total dan menimbulkan rasa sakit yang tidak terelakkan.
3: Aku gak nyangka, ternyata di seberang sana kondisi hutan separah ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah hutan hidup berdampingan dengan kita sejak dahulu kala? Kenapa perambahan hutan separah ini?
0: Manusia dan zaman ini sudah semakin canggih, nak. Sayangnya, kecerdasan emosional dan spiritualnya malah menurun. Orang-orang tidak lagi memikirkan kepentingan bersama, tapi lebih sibuk dengan kepentingan pribadi.
3: Bu, manusia sekarang tidak ada lagi rasa takutnya terhadap wilayah hutan.
0: Anakku, kamu tahu, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti di dalam hutan, kecuali ketidaksengajaan bersinggungan dengan hewan buas.
3: Aku ingat, di waktu dulu ibu melarangku dekat-dekat dengan pohon besar di tengah hutan. Sekarang pohon-pohon itu masih tumbuh subur dan semakin kokoh karena ketakutan untuk menjamahnya.
0: Rahmi, kamu sudah dewasa, nak. Sekarang kamu tahu kan, kenapa mitos-mitos itu begitu ketat mengawasi tindakan-tindakan yang kita lakukan dulu. Ibu dulu sebenarnya melarangmu mendekat ke pohon besar di seberang sungai karena usiamu masih kecil dan tidak akan mampu menyeberang tanpa perahu. Dengan itu juga, pohon ketapang itu masih terjaga hingga puluhan tahun. Pohon ketapang penggantinya sempat tumbuh sebelum akhirnya pohon ketapang tua itu roboh karena telah rapuh. Suara seram yang kamu dengar di balik pohon beringin besar di tengah hutan sebenarnya bukanlah hantu, tapi suara hewan-hewan yang mendiami pohon itu. Mungkin itu suara monyet atau kera hutan. Pohon beringin besar itu tempat berbagai jenis burung hinggap hingga menjadi rumah bagi hewan-hewan lainnya. Pak Udin, yang ibu sebut muntah darah karena menebang pohon sembarangan, sebenarnya ia sakit bukan karena diganggu makhluk halus, penunggu hutan, tapi karena kesalahannya sendiri. Dia terlalu besar mengeluarkan tenaga untuk memikul kayu-kayu besar yang ia tebang. Ia begitu terobsesi untuk mendapatkan banyak uang dengan menjual kayu-kayu itu kepada perusahaan-perusahaan di tengah kota. Ia juga jadi lalai menjaga dirinya. Karena telah mendapatkan banyak uang, ia menggunakan kesempatan itu untuk berpesta minuman keras hampir setiap malam. Itulah yang menyebabkan organ-organ di dalam tubuhnya rusak sebelum ia sempat sadar untuk mengobatinya dengan obat-obatan medis.
3: Jadi sebenarnya, kenapa ibu menakut-nakuti orang-orang yang berencana melakukan penebangan liar di dalam hutan, Bu?
0: Anakku, manusia tempo dulu dianggap sebagai manusia yang tertinggal dan kuno, padahal jauh sebelum manusia menyentuh zaman modern yang dianggap serba maju. Orang-orang dulu telah memprediksi memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di masa depan. Kecerdasan emosionalnya terjaga, sehingga hubungannya dengan alam dan semesta lebih kuat. Mereka tahu, anakku, bahwa tidak cukup dengan membeberkan kebenaran untuk menyadarkan orang bodoh agar tidak melakukan tindakan lalai menggunduli hutan karena keserakahan. Maka dibuatlah sebuah sugesti yang lebih diterima kalangan ini. Sugesti yang menyatakan bahwa hutan itu angker dan menyeramkan, yang sebenarnya tujuannya adalah agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tidak akan berani menyentuh hutan. Untuk membuat sugesti ini menyeluruh, kami juga terpaksa menanamkan sugesti kepada anak-anak dengan harapan memperkuat sugesti terhadap orang-orang dewasa di sekitar. Dengan begitu, ekosistem hutan akan tetap terjaga dan dampak positif terhadap manusia akan tetap dirasakan. Oksigen masih membuat kita bernapas dengan lega. Sumber-sumber air yang kita minum masih bersih dan tidak menimbulkan penyakit. Terutama kampung kita terhindar dari bencana longsor dan banjir karena akar-akar pohon besar di hutan kita masih terjaga.

Mendengar kembali lagi informasi malam hari ini untuk Anda semuanya yang menikmati waktu santainya atau lagi bekerja ya. Apalagi malam hari ini buat semua yang punya banyak pekerjaan, semoga terus semangat untuk menyelesaikannya. Yang lagi bertugas, jaga malam ya di setiap pos-pos penjagaan, tetap semangat dan hati-hati selalu ya. Oke, informasi kali ini terkait dengan BPS yang resmi mengakomodasi aktivasi konten kreator dalam klasifikasi baku lapangan usaha 2025. Nah, aturan tersebut menjadi dasar klasifikasi usaha bagi konten kreator yang memperoleh penghasilan. Nah, pendengar, klasifikasi baku lapangan usaha 2025 memasukkan jasa konten kreator sebagai kategori usaha baru. Pengkodean tersebut pendengar menjadi acuan dalam pendaftaran usaha melalui OSS ya. Dan hal itu disampaikan oleh Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin. Menurut BPS, perkembangan ekonomi digital ini memunculkan jenis usaha yang sebelumnya belum terakomodasi. Nah, karena itu KBLI 2025 menambahkan klasifikasi khusus bagi jasa konten kreator. Kode usaha tersebut memudahkan pelaku usaha memperoleh legalitas melalui sistem OSS. Mekanisme penerbitan NIB ya, tetap dilaksanakan oleh DPMP TSP sesuai dengan kewenangannya. BPS menghimbau seluruh pelaku usaha mengikuti ketentuan klasifikasi usaha yang telah diperbarui. Pengurusan NIB dilakukan melalui DPMP TSP sesuai prosedur perizinan yang berlaku.

0: masukan dari masyarakat segera dikroscek dan segera diasatukan jajaran terdekat yang terdekat dari TKP.
1: Kasus kebakaran rumah sudah sering terjadi. Penyebab utama tak lain adalah kelalaian penghuninya. Mulai dari hubungan arus pendek, kompor meledak, hingga benda-benda mudah terbakar yang diletakkan di tempat yang salah. Mari pahami beberapa tips sederhana berikut agar terhindar dari kebakaran di rumah. Yang pertama, bijak dalam menggunakan alat-alat listrik. Kedua, jauhkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. 3. Awasi penggunaan kompor gas sebagai penyebab rumah kebakaran. 4. Berhati-hati ketika merokok. 5. Sediakan alat pemadam kebakaran rumah. 6. Pasang alat pendeteksi asap untuk mencegah rumah kebakaran. Dan yang ketujuh, salah satu langkah antisipasi untuk meminimalisir dampak yaitu membuat jalur evakuasi yang jelas dan tepat. Jadi, jika api terlalu besar untuk dipadamkan sendiri, Anda bisa segera menyelamatkan diri dan keluarga. Masyarakat dihimbau untuk melakukan upaya pemadaman dini kebakaran sebelum membesar dan segera menghubungi pemadam kebakaran terdekat. Saat menghubungi, harap memberikan deskripsi dan lokasi kejadian yang jelas agar tim pemadam dapat membawa perlengkapan yang sesuai untuk penanganannya.

Jika area pantai semakin menyusut, maka tempat untuk nelayan parkir perahunya akan semakin sedikit, sehingga akan sulit untuk menyimpan perahu di tepi pantai. Selain itu, keindahan pantai bisa berkurang karena terjadinya abrasi yang cukup besar. Peristiwa abrasi sebenarnya pasti terjadi, tetapi bukan berarti kita tidak berusaha untuk mencegahnya. Berikut ini cara mencegah abrasi pantai. Yang pertama, larangan menambang pasir. Yang kedua, meningkatkan pemeliharaan terumbu karang. Dan yang ketiga, menanam bakau. Sudah seharusnya kita untuk mencegah terjadinya abrasi laut yang disebabkan oleh manusia. Sementara itu, kita juga berperan dalam meminimalisir kerusakan yang disebabkan karena abrasi dari faktor alam. Dengan demikian, pesisir pantai tetap menjadi indah dan sumber daya laut tetap ada, sehingga perekonomian penduduk sekitar bisa mengalami peningkatan.

Pendengar, itu dia beragam informasi untuk Anda malam hari ini, dan selanjutnya kami akan hadirkan Ruang Rindu ya, untuk menemani Anda yang tengah beraktivitas ataupun lagi santai sambil menyeruput secangkir kopi atau teh atau minuman hangat lainnya. Dan malam hari ini Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia bakal hadir untuk Anda semuanya. Selamat mendengarkan.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Pernahkah Anda mendengar nama kota Yakutsk? Ya, kota Yakutsk merupakan pusat administrasi Republik Saka di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di kota Yakutsk bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakutsk harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, kota Yakutsk memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan, kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini, melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya. Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi.

mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang terhadap kucing? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kucing yang diberi nama Muiza. Suatu saat, dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muiza sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan jubahnya yang ditiduri oleh Muiza. Ketika Nabi pulang ke rumah, Muiza terbangun dan merunduk sujud kepada Nabi. Sebagai balasan, Nabi pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muiza dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Muiza yang Nabi sukai adalah ia selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan suara kucing itu terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan layaknya menyayangi keluarga sendiri. Hukum bagi mereka yang menyakiti hewan lucu tersebut sangatlah serius. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepaskan kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka.

0: Nunukan pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi. Kembali membersamai Anda, saya Tiara Alia, dalam program acara Nunukan pagi ini. Dan nanti tepat di pukul 5:30 akan ada segmen Mutiara Pagi dengan bersama Ustadz. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di Prosatu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda mendengar istilah helioterapi? Helioterapi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno di abad ke-20. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan betapa pentingnya sinar matahari bagi kehidupan, khususnya untuk terapi penyembuhan. Nils Vincent, seorang dokter bedah militer Jerman, sukses menangani TBC kulit dengan radiasi sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dari sinar matahari mampu membunuh bakteri meskipun melewati jendela kaca.

terpikir tidak kalau alien itu sebenarnya sudah ada di bumi? Coba lihat gurita. Hewan ini punya sistem tubuh yang benar-benar di luar nalar. Pertama, mereka punya 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, sementara jantung utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Uniknya, saat gurita berenang, jantung utamanya bakal berhenti berdetak. Makanya, mereka lebih suka merayap daripada capek-capek berenang. Bukan cuma jantung, gurita juga punya 9 otak, 1 otak pusat di kepala, dan 8 otak kecil di setiap lengannya. Jadi, setiap tentakel bisa mikir dan bergerak sendiri tanpa nunggu perintah dari pusat. Pintar, punya 3 jantung, 9 otak, dan darah berwarna biru. Gimana? Masih yakin mereka cuma sekedar hewan laut biasa?

0: pendengar, selanjutnya kami hadirkan program Mutiara Pagi edisi 6 Juli 2026.
1: Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Pagi ini kami hadirkan program Mutiara Pagi edisi 6 Juli 2026. Dan saat ini telah hadir di studio Pro 1 RRI Nunukan Ustaz Suprayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustaz, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat selalu. Dan kami akan sama-sama mendengar tausiah Ustadz Suprayitno, dan topik yang dibahas kali ini adalah terkait ketika Allah berpaling dari kita. Tentunya kondisi ini adalah hal yang paling menakutkan ya Ustadz, ketika Allah berpaling dari kita, namun kita tidak tahu ini ternyata Allah tuh telah jauh dari kita. Dan pendengar, tentunya jika Anda ingin bergabung bersama kami, Anda dapat bertanya kepada Ustadz melalui Facebook ya, di live chat kami, karena siaran kami juga live di Facebook dan juga YouTube. Dan langsung saja kita sama-sama dengarkan tausiah dari Ustaz Suprayitno. Pak Ustaz, silahkan waktu dan tempat dipersilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil'alamin. Wa ala alihi at-tahirin. Wa ashabihi ajma'in. Wa ma tabi'ahum bi ihsan ila yumtin wa salamat tasliman kathira wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh hari ini kembali diperjumpakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali saling nasihat-nasihati dan juga untuk mengkaji sebagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan awal pagi kita ini ya menjadi awal yang baik insyaallah untuk menghadapi kehidupan kita pada hari ini dan juga tentu harapan kita pada hari akhirat kelak. Para pendengar yang berkat Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita hidup pada masa yang penuh dengan dinamika. Dunia seakan-akan tidak pernah berhenti untuk memberikan dan menyajikan kepada kita tontonan demi tontonan, hiburan demi hiburan, kompetisi demi kompetisi, dan peristiwa demi peristiwa yang datang silih berganti, yang membuat perhatian manusia terarah kepadanya. Dalam hitungan detik kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan, bisa mengetahui berita dari berbagai penjuru dunia dapat masuk ke dalam genggaman tangan kita. Apa yang terjadi di belahan dunia yang lain, yang itu segera menjadi perbincangan, baik itu di ruang keluarga, di kantor, di kampus, hingga media sosial. Berbagai perhelatan internasional, pertandingan olahraga, konser hiburan, perkembangan teknologi, hingga tren media sosial itu berhasil menyita perhatian bahkan jutaan miliaran manusia. Tidak sedikit orang yang rela menghabiskan waktu sampai berjam-jam untuk mengikuti setiap perkembangan, menghafal statistik, memperdebatkan hasil sebuah pertandingan misalnya, atau larut dalam euforia yang sesungguhnya tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi ya, kehidupan akhiratnya. Padahal pada saat yang sama di berbagai penjuru dunia, saudara-saudara kita sesama muslim sedang menghadapi ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kehilangan keamanannya, ada yang kehilangan keluarganya, ada yang kehilangan tempat tinggalnya, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Sebagian negeri muslim masih terus berada dalam peperangan, dalam penjajahan, dalam kemiskinan, dalam perpecahan, dan berbagai persoalan internal yang belum kunjung usai sampai saat ini. Di tempat lain, umat Islam itu menghadapi gelombang pemikiran yang berusaha untuk mengikis akidah, melemahkan identitas Islam, serta menjauhkan generasi-generasi mudanya dari Al-Quran dan dari sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah salah satu ciri dari zaman yang telah diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman yang penuh dengan ujian. Kalau kita bicara permasalahan ujian, ujian itu bukan hanya sekedar permasalahan peperangan, bukan hanya sekedar permasalahan bencana. Ujian itu juga dapat berupa sesuatu yang kita lihat merupakan sesuatu yang tampak indah, sesuatu yang menghibur, sesuatu yang menyenangkan. Akan tetapi perlahan mengalihkan hati seorang muslim dari tujuan utama diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam

gulita. Hadis ini ya, pada pendengar mereka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa fitnah atau ujian itu tidak selalu datang secara terang-terangan. Ada ujian yang datangnya kepada kita itu perlahan-lahan, menguasai perhatian, memenuhi pikiran kita, lalu tanpa kita menyadarinya mulai menggerus kepekaan kita, menggerus hati kita ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mungkin tetap mengaku dirinya beriman, mengaku dirinya berislam, akan tetapi orientasi hidupnya sudah mulai bergeser. Waktunya, tenaganya, pikirannya ya, bahkan kecintaannya lebih banyak dicurahkan untuk urusan dunia daripada untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar mereka Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak pernah melarang umatnya untuk memanfaatkan dunia. Islam juga tidak mengharamkan hiburan-hiburan yang halal, olahraga yang bermanfaat, ataupun kemajuan peradaban. Bahkan seorang mukmin dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Namun Islam memberikan peringatan yang sangat tegas. Ketika dunia tidak lagi berada di tangan-tangannya, melainkan telah berpindah ke hatinya, ketika dunia sudah menjadi ukuran kemuliaan, ketika hiburan lebih dinanti daripada panggilan sholat, ketika berita dunia lebih menarik daripada ayat-ayat Al-Quran, ketika kemenangan sebuah pertandingan lebih membangkitkan emosi seorang daripada penderitaan kaum muslimin di belahan dunia yang lainnya, maka saat itulah seorang mukmin perlu bertanya kepada dirinya dengan sebuah pertanyaan: masihkah Allah Subhanahu wa taala menjadi pusat perhatian hidupku, atau dunia telah mengambil tempat itu? Ini pertanyaan yang harusnya sudah mulai ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat yang ke-20, "I'lamu innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Allah mengingatkan kita bahwa sesungguhnya ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau dan perhiasan, saling berbangga-bangga di antara kalian, saling berlomba-lomba dalam harta dan anak-anak. Ayat ini tidak menyatakan bahwa seluruh urusan dunia itu adalah tercela. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa dunia itu memiliki tabiat yang mampu melalaikan manusia apabila tidak dikendalikan oleh iman. Dengan dunia itu menawarkan kesenangan-kesenangan yang sesaat, tetapi seringkali membuat manusia lupa bahwa kehidupan yang hakiki itu bukan berada di dunia, tapi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang mukmin hendaknya tidak hanya bertanya kepada dirinya apa yang saat ini ramai dibicarakan oleh manusia, akan tapi yang lebih penting adalah dia bertanya, apakah perkara yang sedang memenuhi pikiranku ini akan mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru menjauhkanku dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini yang akan menjadi titik tolak untuk muhasabah diri kita, evaluasi diri kita ya, pada masa-masa yang akan datang, dimulai dari saat ini, agar jangan sampai kita termasuk orang-orang yang begitu sibuknya untuk mengejar dunia, akan tetapi perlahan mulai kehilangan pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bahaya terbesar yang mengintai seorang mukmin pada zaman ini bukanlah semata-mata permasalahan kemiskinan, bukan permasalahan peperangan atau krisis ekonomi,

0: Bahaya yang jauh lebih besar adalah ketika fitnah dunia sudah mulai berhasil mengubah cara berpikir, cara hidup, bahkan cara memandang kehidupan, sehingga identitas seorang muslim semakin pudar. Musuh terbesar seorang mukmin tidak selalu datang dengan pedang yang terhunus, ya, terkadang musuhnya itu datang, ya, dalam bentuk hiburan yang tidak mengenal batas. Bahaya yang dipoles sedemikian menarik, gaya hidup yang dipromosikan tanpa henti, serta arus informasi yang terus-menerus membentuk cara pandang manusia. Sedikit demi sedikit, seorang muslim bisa lebih mengenal tokoh-tokoh dunia daripada para nabi, lebih hafal jadwal pertandingan daripada waktu-waktu utama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih antusias menyambut hiburan daripada menghadiri majelis-majelis ilmu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan bahwa kemuliaan seseorang mukmin bukanlah karena ia mengikuti arus dunia, melainkan karena ia menjaga jati dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kita, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minun. Ya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau na in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula kamu merasa bersedih hati, padahal kata Allah SWT, kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya apabila kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu benar-benar beriman, ya, bukan hanya sekedar, ya, ucapan saja. Ayat ini mengajarkan bahwa identitas tertinggi seorang muslim adalah keimanannya, bukan popularitasnya, bukan hartanya, bukan pada pengakuan validasi dunia terhadap dirinya. Ketika iman itu menjadi ukuran kemuliaan seseorang, maka seorang mukmin itu tidak mudah hanyut untuk mengikuti setiap gelombang, ya, gelombang ujian dunia yang datang kepadanya secara silih berganti. Nah, pendengar mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena yang lain yang patut menjadi renungan kita adalah semakin kaburnya batas antara hal yang halal dengan yang haram dalam kehidupan masyarakat. Perjudian misalnya. Dahulu perjudian ini identik dengan tempat-tempat tertentu. Hari ini perjudian itu dapat masuk ke rumah-rumah kita melalui layar-layar HP kita, dengan berbagai macam nama, berbagai macam bentuk, dan berbagai macam kemasan. Praktek perjudian terus mencari jalan untuk menggoda manusia. Sebagian orang tergiur, ya, karena ingin memperoleh keuntungan secara instan. Sebagian lainnya menganggapnya sebagai permainan yang berbalut kesenangan, ya, disertai dengan tontonan-tontonan pertandingan. Padahal syariat yang memandangnya sebagai dosa besar yang bisa merusak agama, bisa merusak akal, bisa merusak harta dan hubungan antar manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surat Al-Maidah ayat 90-91, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawati wal baghdha' fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anil shalah fa hal antum muntahun. Allah mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, segala sesuatu yang memabukkan kita, ya, berbagai macam, entah itu minuman, entah diminum ataupun yang dimakan, ditelan ataupun dihirup dan sebagainya, disuntikkan, segala sesuatu yang memabukkan kita, narkoba dengan berbagai macam jenisnya, perjudian, berhala, ya, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan-perbuatan yang keji, termasuk perbuatan-perbuatan syaitan. Maka Allah katakan, fajtanibuhu, maka jauhilah agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya Allah ingatkan kita, syaitan yang bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui apa? Melalui khamar, melalui perjudian, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Maka setelah itu Allah akhiri dengan fa'al antum muntahun, maka tidakkah kamu berhenti? Ya. Kita perhatikan. Ya. Ayat ini tidak hanya menjelaskan bahwa perjudian itu merupakan sesuatu yang haram. Allah juga mengungkap kepada kita tujuan syaitan di balik itu. Pertama, untuk menimbulkan permusuhan. Ya. Kedua, untuk menanamkan kebencian. Yang ketiga, menghalangi manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, menghalangi seorang dari melaksanakan salat. Kita dilalaikan dari salat-salat kita. Inilah kerugian yang sesungguhnya. Harta mungkin dapat untuk dicari kembali. Namun ketika hati kita telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ketika zikir sudah mulai terasa berat, ketika salat sudah menjadi beban, ketika maksiat terasa biasa, maka inilah kerugian yang tidak dapat diukur dengan materi apapun. Fenomena ini bukan hanya terjadi pada perjudian juga. Hal yang sama kita lihat dapat muncul dalam berbagai bentuk hiburan yang melalaikan. Kecanduan media sosial, tontonan-tontonan yang merusak moral, ya, budaya konsumtif hingga kebiasaan untuk menghabiskan waktu pada perkara-perkara yang tidak yang mendatangkan manfaat. Imam Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ya tanda-tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hadis ini pendengar oleh Allah SWT memberikan ukuran yang sangat indah kepada kita. Kualitas ya keislaman seseorang itu tidak hanya tampak dari banyaknya ibadah yang dilakukannya, yang dikerjakannya, tetapi juga dari kemampuan dirinya untuk meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Yang sayangnya zaman ini justru mengajarkan manusia untuk sibuk terhadap segala sesuatu. Setiap informasi yang diketahui, setiap perdebatan ingin diikuti, setiap hiburan ingin disaksikan. Akibatnya waktu kita habis, ya. Hati kita lelah, pikiran penuh, tetapi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin renggang. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, apabila seorang mukmin sudah mulai merasa asing terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tidak lagi dianggap sebagai dosa, tetapi sebagai bagian dari gaya hidup. Ya, maksiat bukan ya dianggap sesuatu yang asing, tapi dianggap sebagai gaya hidup. Ya. Ketenaran atau kebenaran itu diukur bukan lagi berdasarkan ya apakah dia mengikuti syariat agama, kan, tapi sudah diukur berdasarkan mayoritas yang banyak melakukannya. Ukuran sukses itu dihitung adalah materinya, bukan dari keberkahannya. Ukuran bahagia ya, bukanlah dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dilihat dari kesenangan sesaat. Maka Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, badal Islam ghariba fa sayaulu ghariba kama bada'a. Islam itu datang dalam keadaan asing, dan suatu saat Islam itu akan kembali asing di tengah-tengah kita. Dan ketika Rasulullah mengatakan kepada kita tentang permasalahan itu, Rasulullah mengatakan fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang asing yang ingin menjalankan agamanya tapi mereka sudah dianggap sebagai orang asing. Ya, orang-orang yang asing itu bukanlah mereka-mereka yang mengasingkan diri, ya, menyepi dari manusia, menyepi dari masyarakat. Tetapi orang-orang asing ini, mereka adalah orang-orang yang tetap memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala, tetap memegang teguh Al-Qur'an, dan tetap memegang teguh ajaran-ajaran Rasulullah SAW, sunnah-sunnah beliau SAW. Ketika banyak manusia sudah memilih untuk mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti arus zaman. Oleh karena itu, Jangan sampai kita mengira bahwa bahaya terbesar hanyalah kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, atau kehilangan harta. Semua itu masih mungkin Allah SWT ganti dengan yang bahkan yang lebih baik daripada itu. Akan tetapi ada satu kehilangan yang jauh lebih ya menakutkan, kehilangan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati tidak lagi tersentuh oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika telinga lebih senang untuk mendengarkan hiburan daripada mendengarkan nasihat, ketika mata lebih mudah menangis karena urusan dunia daripada karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika maksiat tidak lagi terasa sebagai dosa, ketika sholat mulai ditunda, Al-Quran mulai ditinggalkan, dan zikir sudah mulai dilupakan. Jika keadaan seperti ini terus untuk kita biarkan, maka seorang hamba itu sedang berjalan untuk menuju musibah yang paling besar. Bukan sekedar kehilangan dunia, akan tetapi nanti kehilangan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kami sebutkan perkara-perkara ini, kita merenungi tentang berbagai macam fitnah zaman ini, maka mari kita sekarang bertanya kepada diri kita masing-masing, apa sebenarnya musibah terbesar yang dapat menimpa seorang hamba? Sebagian orang itu mengira bahwa musibah terbesar adalah kehilangan harta, ya, sebagian lagi menganggapnya sebagai kehilangan jabatan, usaha yang bangkrut, penyakit yang berat, atau wafatnya orang yang dicintai, atau musibah-musibah yang lainnya, itu sebagai musibah terbesar. Semua itu kalau kita saksikan memang ujian dari Allah Ta'ala, bahkan termasuk ujian yang berat. Akan tetapi harus kita ketahui, semua musibah itu masih lebih ringan dibandingkan satu musibah yang tidak kita sadari. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberikan taufik kepada seorang hamba untuk tetap berada di atas jalan-jalan kebenaran. Ini yang oleh para ulama disebut dengan al-khidlan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkan seorang hamba untuk mengikuti hawa nafsunya, tidak lagi diberi kekuatan untuk taat, tidak lagi mudah untuk menerima nasihat, dan tidak lagi merasa bersalah ketika berbuat dosa, berbuat maksiat. Makanya salah seorang penyair Arab pernah berkata, "Idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu." Apabila seorang hamba itu tidak lagi memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali mencelakakannya adalah usahanya sendiri. Artinya, ya, kepandaian, pengalaman, jabatan, bahkan amal yang banyak sekalipun tidak akan menyelamatkan seseorang apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut taufiknya darinya. Maka kita perhatikan, ya, doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Manusia yang paling mulia, manusia yang telah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau senantiasa berdoa, "Ya muqallibal qulub wa hizat, yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkan, teguhkan aku di atas agamamu." Ketika para sahabat mendengar beliau SAW sering membaca doa itu, padahal beliau, ya, adalah seorang rasul Allah Subhanahu wa taala, maka mereka terheran-heran, kenapa Rasulullah sering membaca doa itu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hati manusia itu berada pada dua jari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala bisa membolak-balikkannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika saja Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut, dan Rasulullah SAW senantiasa minta kepada Allah agar ditetapkan, diteguhkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, sedangkan beliau adalah orang yang sudah terjaga dari segala perbuatan maksiat dan dosa, beliau sudah dijamin ampunan Allah SWT, bahkan dijamin surganya Allah SWT, maka sudah sepantasnya untuk kita lebih banyak lagi bermuhasabah diri. Sudah kita banyak berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah SWT, agar Allah SWT teguhkan hati kita di agama Allah SWT, agar hati-hati kita itu tidak berpaling, ya, dari Allah SWT yang menyebabkan Allah pun ternyata berpaling dari kita, yang menjadi penyebab mudahnya kita untuk lalai dan semakin jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa saja menjadi penyebab jauhnya kita dari rahmatnya Allah dan menjadi penyebab terhalangnya kita dari dimasukkan ke dalam surga dan Allah Ta'ala, kenikmatan yang hakiki yang akan kita dapatkan di akhirat kelak, yang bahkan seharusnya kita khawatir malah Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam tempat yang paling ya, yang paling tercela, yang paling buruk di akhirat kelak, dan kita kekal di dalamnya. Maka semoga renungan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, kita ambil pelajaran dan kita mulai mengevaluasi diri kita, memuhasabah diri kita dari setiap apa yang kita kerjakan, dan kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah Ta'ala dalam menghadapi arus dunia yang saat ini begitu ya, begitu kuatnya untuk menyeret kita dari agama Allah Ta'ala, dan bahkan mulai melalaikan kita dari tujuan kita diciptakan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi dan juga pada pendengar sekalian yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallah bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Baik, baru saja kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustadz Suprayitno dengan topik ketika Allah berpaling dari kita. Dan semoga Ustadz kita menjadi orang dengan yang tidak terlena dengan urusan duniawi, sehingga Allah tidak berpaling dari kita.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak Ustadz atas pencerahannya pagi hari ini. Dan pendengar, kami akhiri program Mutiara Pagi edisi hari ini, dan nanti setelah ini akan ada program Warta Nunukan Pagi.
2: Nunukan Pagi ini. Nunukan Pagi ini. Nunukan Pagi ini. Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Fungsi daripada jurnalistik paling tidak bukan hanya event olahraga, saya lihat ada juga perlombaan terkait karya tulis ya. Karya tulis yang tentu itu juga mengasah kemampuan ya, kemampuan beradaptasi dengan era digitalisasi sekarang.
2: Mengecek dulu apakah layak diberikan 25 juta seperti itu, karena ini program kredit mikro, kredit yang kalau namanya kredit kan harus dikembalikan gitu kan.
3: Sari Berita, Pekan Olahraga Wartawan Daerah 2 merupakan ajang silaturahmi dan meningkatkan integritas seluruh wartawan kabupaten kota. Pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah untuk bantuan kredit UMKM 0%. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini edisi Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Tiara Alia, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi terkait Pekan Olahraga Wartawan Daerah 2 merupakan ajang silaturahmi dan meningkatkan integritas seluruh wartawan kabupaten kota. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Delita Reri.
4: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Kalimantan Utara, Bustan, mengapresiasi kegiatan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Perwada 2 di Kabupaten Nunukan sebagai ajang melepas beban, karena peran wartawan dalam menyampaikan informasi terkait kemajuan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara di seluruh kabupaten kota sangat positif sekian lama, sekian tahun, dengan pelaksanaan Perwada 3 tahun sekali sebagai ajang enjoy. Bukan mencari siapa yang juara, siapa yang berprestasi, namun paling tidak sebagai ajang tali silaturahmi, mempererat ajang persaudaraan, dan meningkatkan integritas.
1: Meningkatkan kualitas terkait dengan fungsi daripada jurnalistik. Paling tidak bukan hanya event olahraga, saya lihat ada juga perlombaan terkait karya tulis ya. Karya tulis yang tentu itu juga mengasah kemampuan ya, kemampuan beradaptasi dengan era digitalisasi sekarang. Ya, wartawan juga kan dituntut untuk menyampaikan berita-berita yang update, berita-berita yang akurat, dan tidak ada unsur hoax ya. Pasti berbasis data-data yang akurat.
4: Ia juga menyampaikan jika peran wartawan memberikan informasi yang jelas sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan mengedukasi masyarakat. Oleh sebab itu, momentum Perwada ini bagian dari mempererat tali persaudaraan dan bertukar informasi.
1: Sama-sama mencintai olahraga, budaya olahraga kita tanamkan ya. Kita coba untuk mungkin teman-teman wartawan ini mungkin memberikan atau menstimulus ya kepada pemuda-pemuda atau generasi-generasi muda bahwa dengan kita berolahraga maka kita akan sehat, kita akan kuat, kita akan cerdas, sehingga kita cerdas maka kita akan produktif.
4: Ia meyakini kegiatan Perwada ini sangat positif dan bagian dari ajang untuk melihat para atlet dari wartawan untuk mewakili Pekan Olahraga Wartawan Nasional yang akan diselenggarakan di Provinsi Lampung tahun 2027 mendatang. Kemudian akan dipetakan cabur mana saja yang berpotensi mendapatkan medali di kegiatan tersebut. Delita Reri melaporkan.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa dan pendengar. Pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah untuk bantuan kredit UMKM 0%. Laporan Salma Amin selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Nunukan resmi meluncurkan program kredit energi baru mikro dengan bunga 0% untuk membantu permodalan pelaku usaha mikro. Melalui program ini, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah sebagai dana bergulir bagi UMKM. Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Mardiana mengatakan, setiap pelaku usaha dapat mengajukan pinjaman hingga maksimal 25 juta rupiah. Besaran pinjaman yang disetujui nantinya akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari pihak bank.
6: Karena ini program kredit
2: mikro kredit yang kalau namanya kredit kan harus dikembalikan gitu kan, seperti itu. Khawatirnya ada yang beranggapan itu tidak dikembalikan gitu kan.
5: Mardiana menjelaskan penerima program harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB serta menjalankan usaha yang telah produktif. Salah satu syarat utama usaha tersebut minimal telah berjalan selama 6 bulan.
2: Jadi kalau NIB-nya baru terbit, kemudian di lampiran tidak tercantum lama berusaha, berarti dia harus mengurus keterangan dari kelurahan atau kecamatan bahwa saya NIB-nya baru terbit tapi usaha saya sudah lama begitu.
5: Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal dapat segera mengajukan kredit tersebut. Apabila memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak oleh pihak bank, dana dapat segera dicairkan dengan jangka waktu pengembalian maksimal 2 tahun. Salma Amin melaporkan.
3: BPS resmi mengakomodasi aktivitas konten kreator dalam klasifikasi buku lapangan usaha 2025. Aturan tersebut menjadi dasar klasifikasi usaha bagi kreator konten yang memperoleh penghasilan. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Ferry Herdiansyah.
6: Klasifikasi baku lapangan usaha 2025 memasukkan jasa konten kreator sebagai kategori usaha baru. Pengkodean tersebut menjadi acuan dalam pendaftaran usaha melalui online single submission atau OSS. Hal itu disampaikan Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin.
7: Jadi pada prinsipnya setiap namanya berusaha itu wajib ada nomor induk, ya kan? Cuma memang dulu kan nomor induk ini identiknya dengan CV, PT. Nah sekarang ada namanya nomor induk berusaha perorangan, ya kan?
6: Menurut BPS, perkembangan ekonomi digital memunculkan jenis usaha yang sebelumnya belum terakomodasi. Karena itu, klasifikasi baru lapangan usaha 2025 menambahkan klasifikasi khusus bagi jasa konten kreator. Kode usaha tersebut memudahkan pelaku usaha mendapatkan legalitas melalui sistem online single submission atau OSS. Mekanisme penerbitan nomor induk berusaha tetap dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai kewenangannya.
7: Nah, terkait dengan jasa konten kreator, mengapa Kepala BPS ini mengeluarkan peraturan terbaru? Dulu peraturan sebelumnya belum ada tuh namanya jasa konten kreator. Nah sekarang ini usaha aktivitas baru yang harus kita tangkap aktivitasnya, ya kan?
6: BPS mengimbau seluruh pelaku usaha mengikuti ketentuan klasifikasi usaha yang telah diperbaharui. Pengurusan nomor induk berusaha dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai prosedur perizinan yang berlaku.
7: Oleh karena itu memang dihimbau ya setiap namanya usaha itu wajib mempunyai nomor induk berusaha. Nanti mungkin lebih teknis dan juknisnya ada di PTSP. Tapi terkait dengan pengkodeannya itu, ya memang BPS yang mengeluarkan itu.
6: Ferry Herdiansyah melaporkan.
3: Perubahan data domisili menjadi salah satu kendala yang dihadapi sejumlah calon peserta didik pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di SD Negeri 002 Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
8: Perubahan data domisili menjadi salah satu kendala yang dihadapi sejumlah calon peserta didik pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SD Negeri 002 Nunukan. Kendala tersebut terjadi karena data domisili yang tercantum dalam dokumen kependudukan belum diperbaharui, sementara peserta didik telah berpindah alamat tempat tinggal. Ketua Panitia SPMB SDN 002 Nunukan, Sugianto mengatakan, masih ditemukan sejumlah pendaftar yang belum mengurus perubahan domisili saat mendaftar. Akibatnya, data kependudukan yang dilampirkan tidak sesuai dengan domisili tempat tinggal saat ini, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk mendaftar melalui jalur domisili. Meski demikian, panitia meminta orang tua calon peserta didik untuk terlebih dahulu mengurus perubahan data domisili sebelum mengikuti proses pendaftaran. Pasalnya, kesesuaian data domisili dalam dokumen kependudukan menjadi syarat utama bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur domisili.
9: Sejauh ini kalau kendala itu, biasanya kan ada orang tua nih yang tinggalnya baru nih di daerah Fatahila. Nah, itu mereka kebanyakan belum mengurus domisili perpindahan dari capil. Ya harus ngurus dulu, lalu dilampirkan di berkas. Jadi kemarin itu kan harus mengurus lagi ke capil, surat keterangan, dilampirkan surat keterangan dengan catatan sudah tinggal di daerah ini 1 tahun atau lebih.
8: Sugianto menambahkan, calon peserta didik yang alamat domisilinya berada di luar wilayah domisili SDN 002 Nunukan tidak dapat mengikuti pendaftaran melalui jalur domisili. Para pendaftar yang telah berpindah alamat diimbau segera memperbaharui data kependudukannya agar memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, SMP Negeri 2 Nunukan menjadi satu-satunya sekolah model tingkat pertama yang menyiapkan siswa dapat menguasai coding dan digital editing. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
10: SMP Negeri 2 Nunukan terpilih sebagai satu-satunya sekolah menengah pertama yang ditunjuk sebagai sekolah model di Kabupaten Nunukan. Berperan sebagai sekolah rujukan laboratorium yang siap menjadi percontohan dalam adaptasi teknologi dan mutu pembelajaran. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP 2 Negeri Nunukan, Juleika, mengungkapkan penunjukan sejalan dengan komitmen sekolah yang telah bertahun-tahun mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses belajar-mengajar. Pemanfaatan ruang laboratorium komputer kini tidak lagi terbatas pada mata pelajaran informatika. Bahkan dari beberapa tahun lalu, SMP 2 Negeri Nunukan telah mengajarkan penggunaan IT kepada siswa dengan memanfaatkan ruang laboratorium. Semangat digitalisasi di SMP Negeri 2 Nunukan dipacu lagi menyusul adanya regulasi terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain pembelajaran informatika dasar, sekolah juga mulai menerapkan mata pelajaran coding dan kecerdasan anak. Berkat ekosistem IT yang dibangun, para siswa SMP Negeri 2 Nunukan kini telah menunjukkan kreativitas digital yang tinggi. Mereka tercatat sudah mahir melakukan editing video, membuat filler video pendek, hingga mengoperasikan berbagai aplikasi desain seperti Canva untuk kebutuhan presentasi dan tugas-tugas sekolah.
11: Mulai dari semua jenjang sih, kalau kami Bapak, anak-anak itu sudah tahu mereka namanya mengedit, membuat video, membuat di Canva atau apa itu sebetulnya mereka itu sudah.
10: Kendati demikian, pihak sekolah mengakui bahwa tantangan pemerataan kemampuan IT tetap ada. Faktor latar belakang siswa seperti beberapa anak yang belum memiliki atau menggunakan ponsel pintar atau smartphone di rumah. Menjadi perhatian tersendiri, namun SMP 2 Negeri Nunukan menyiasati hal tersebut dengan memastikan seluruh pembelajaran berbasis komputer dipusatkan dan difasilitasi penuh di dalam laboratorium sekolah. Mimin Muslimin melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nundukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pekan Olahraga Wartawan Daerah 2 merupakan ajang silaturahmi dan meningkatkan integritas seluruh wartawan kabupaten kota. Pemerintah Kabupaten Nundukan mengalokasikan anggaran 3 miliar rupiah untuk bantuan kredit UMKM 0%. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WA atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.go.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nundukan Siang, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nundukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Tiara Alia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nundukan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
0: Nela, apa-apa diupdate?
1: Iyalah Yud, kekinian lama sedikit.
0: Sosmed bukan buku harian Nel. Apa-apa status, apa-apa diupdate. Kayak gak ada privasi aja. Itu malah bahaya Nel, bisa mengundang kejahatan ke dirimu. Ntar kamu diikutin. Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya Nel, sudah banyak nih kejahatan berawal dari sosmed Nel. Bijaklah dalam bersosmed Nel.
2: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, mengawali informasi di pagi hari ini, saya akan menyampaikan hasil Piala Dunia 2026 update terbaru ya. Di mana Norwegia berhasil mengamankan tiket menuju 8 besar atau perempat final usai membantai Brazil di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada Senin lalu berjalan sangat ketat. Norwegia sempat mencetak gol melalui Alexander Sørloth pada menit ketiga, namun wasit menganulir karena posisi offside. Brazil kemudian mendapatkan peluang emas melalui penalti pada menit ke-12, tetapi Bruno gagal mengeksekusi dengan baik. Brazil kehilangan Lucas Paqueta akibat cedera pada babak pertama sehingga harus melakukan penyesuaian strategi permainan. Situasi tersebut membuat Brasil berupaya menjaga keseimbangan lini tengah sambil menahan tekanan Norwegia yang terus meningkat. Norwegia membuka keunggulan melalui Erling Haaland pada menit ke-79 setelah memanfaatkan umpan Andreas. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri dalam mengatur tempo permainan hingga memasuki menit-menit akhir. Pelatih Norwegia pun melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menjaga intensitas permainan dan stabilitas lini tengah tim. Pergantian tersebut memberikan energi baru yang membantu Norwegia mempertahankan keunggulan sementara atas Brasil. Namun Brasil pun merespon dengan memasukkan Endrick, Martinelli dan Neymar untuk meningkatkan daya serang pada babak kedua. Pergantian tersebut membuat Brasil lebih agresif dalam membangun serangan dari sisi sayap dan tengah. Haaland kembali mencetak gol pada menit ke-90 setelah memanfaatkan kelengahan lini belakang Brazil. Neymar memperkecil ketertinggalan melalui penalti pada menit 90+10, namun Brazil belum mampu menyamakan kedudukan. Itu dia tadi informasi terkait timnas Norwegia yang unggul 2-1 atas Brazil melalui 2 gol Erling Haaland pada menit ke-79 dan 90. Hal tersebut tentunya membawa timnas Norwegia mengamankan tiket 8 besar dalam ajang Piala Dunia 2026. Dan bagi pendengar, pastikan untuk selalu update informasi terkini terkait Piala Dunia melalui website kami di rri.co.id. Dan selain informasi terkait Piala Dunia, juga ada jadwal pertandingan yang terus diupdate ya pendengar. Jadi pastikan selalu mengakses rri.co.id. Selain itu pendengar, untuk siaran kami dapat Anda dengarkan juga secara digital melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan Down syndrome. Bagaimana etika berinteraksi dengan mereka? Pertama, percakapan harus dengan cara yang ramah. Kedua, berbicaralah langsung dengan penyandang disabilitas intelektual, tidak melalui pendamping. Dan yang ketiga, perbanyak senyum. ...96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Tujukan berita akurat dan terpercaya.

0: Sebagai negara yang subur dan dikelilingi lautan yang luas, Kementerian Kesehatan mengimbau agar masyarakat Indonesia meningkatkan pola makan dengan makanan yang bergizi seperti mengonsumsi ikan. Karena ikan mempunyai kandungan protein yang besar dan mampu memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Ayo, tingkatkan makan makanan yang bergizi dan seimbang. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Nunukan pagi ini.
3: Baik, pendengar, selanjutnya ada dua informasi yang ingin saya sampaikan terkait kabar internasional ya. Yang pertama terkait Perdana Menteri PM Singapura Lawrence Wong yang dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada hari ini, yaitu Senin 6 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Wong akan menghadiri Leaders Retreat atau pertemuan tahunan pemimpin Indonesia Singapura bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Melalui pernyataan resminya, kantor Perdana Menteri Singapura menyebutkan jika kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen kedua negara untuk terus memperkuat hubungan bilateral. Hubungan bilateral Indonesia dan Singapura pun telah terjalin erat selama ini. Menurut pemerintah Singapura, pertemuan tahunan tersebut menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali hubungan strategis kedua negara tersebut serta memperdalam kerjasama di berbagai bidang yang saling menguntungkan. Nantinya dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo dan PM Wong juga akan menerima laporan perkembangan berbagai proyek kerjasama yang telah berjalan sejak pertemuan tahunan pada Juni tahun lalu di Singapura. Selain itu, kedua pemimpin dijadwalkan bertukar pandangan mengenai isu regional, khususnya di kawasan ASEAN serta perkembangan global. Dalam lawatannya ke Jakarta, PM Wong didampingi sejumlah menteri kabinetnya, antara lain Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Gan Kim Yong, Menteri Koordinator Layanan Publik merangkap Menteri Pertahanan Chan Su-sing serta beberapa menteri lainnya. Sementara itu, selama PM Wong berada di Indonesia, Menko Keamanan Nasional sekaligus Menteri Dalam Negeri juga akan menjalankan tugas sebagai penjabat Perdana Menteri Singapura. Beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Phnom Penh mencatat lonjakan signifikan dari jumlah warga negara Indonesia atau WNI yang terjerat jaringan penipuan daring atau online scam di Kamboja sepanjang semester pertama tahun ini. Berdasarkan data dari KBRI Phnom Penh, setidaknya ada 12.000 lebih WNI yang melapor dan mengajukan fasilitasi kepulangan ke Indonesia selama periode Januari hingga Juni ini. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 2025 silam yang hanya mencatat sebanyak 5.000 orang. KBRI juga mencatat saat ini 676 WNI berada di sejumlah fasilitas detensi milik pemerintah Kamboja. Dari jumlah tersebut, lebih dari 500 orang ditempatkan di Bati Pre-Deportation Center, Provinsi Takeo. Selain itu, sekitar 1.250 WNI lainnya berada di fasilitas detensi di Po Chen Tong setelah terjaring operasi penertiban yang dilakukan otoritas Kamboja di kawasan sekitar Phnom Penh.

Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesaat tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadang-kala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Tahukah Anda, penebangan pohon terjadi di mana-mana, baik di daerah maupun di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi. Penebangan pohon banyak yang tidak ditindaklanjuti, hanya segelintir orang yang mau menanam pohon kembali. Padahal, pohon adalah sumber oksigen, sehingga kita dapat bernapas untuk hidup. Begitu banyak terjadi musibah dikarenakan penebangan pohon, mulai dari tanah longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Pohon merupakan salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Hijaukan bumi kita selagi belum punah. Bumi hijau, bumi yang memupuk.

0: ini. Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini.
1: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan laporan perakiraan cuaca bersama BMKG Nunukan.
0: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Saat ini telah terhubung bersama kami Prakirawan BMKG Muhammad Rakyan Aroisi yang akan menyampaikan laporan perakiran cuaca di wilayah Nunukan pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bang Rakyan.
1: Halo, selamat pagi Mbak Tiara.
0: Baik Bang, silakan dengan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Nunukan dimanapun Anda berada. Hari ini saya Muhammad Rakin Arwisi akan mengupdate informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan hari Senin 6 Juli 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan kembali cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang pada dini hari. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 64 hingga 99%. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata mencapai 6 km per jam. Selanjutnya, untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan hingga Sebatik. Pada pagi hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan 4 hingga 18 knot. Sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk ke dalam kategori yang rendah, yaitu 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk aktivitas ke depan. Saya Muhammad Rakin Aroisi, BMKG Wilayah 3 Nunukan. Saya kembalikan ke Mbak Tiara yang akan menemani Senin Ceria pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Tiara.
0: Baik, terima kasih laporannya dari Prakirawan BMKG Muhammad Rakin Aroisi.
2: Demikian laporan cuaca.

ini. Saatnya kentongan. Sebanyak 72% permukaan bumi ditutupi oleh air. Sekilas terkesan banyak ya. Namun dari keseluruhan air di bumi, hanya 3% yang berupa air tawar yang dapat dikonsumsi makhluk hidup. Sementara sisanya adalah air asin. Untuk itu, bijaklah menggunakan air. Sebab air adalah karunia bagi kehidupan dan menentukan kelangsungan seluruh makhluk hidup di muka bumi.

0: Kenapa bakau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
1: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
0: Benarkah juga info tuh, Dek? Jangan percaya dulu.
1: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
0: Kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
2: Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, pelaku penyebar hoax bisa dipenjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah.

0: ini.
1: Baik, informasi selanjutnya pendengar yang ingin saya sampaikan terkait nilai ekspor batubara Amerika Serikat mengalami peningkatan pada kuartal 1 2026 seiring dengan kenaikan pengiriman ke pasar internasional. Kawasan Asia pun menjadi tujuan utama ekspor batubara AS dengan menyerap lebih dari separuh total pengiriman. Berdasarkan laporan US Energy Information Administration atau AIA, ekspor batu bara AS mencapai 23,69 juta short ton sepanjang Januari hingga Maret 2026. Angka tersebut meningkat 0,9% dibandingkan kuartal 4 2025 yang mencapai 23,47 juta short ton. Selain meningkat volumenya, angka atau harga ekspor batubara AS juga tercatat cukup tinggi. EIA mencatat rata-rata harga ekspor batubara AS pada kuartal 1 2026 mencapai 114,22 dolar AS per short ton. Dan kawasan Asia pun masih menjadi pasar terbesar bagi batubara AS, di mana sepanjang kuartal 1 2026 ekspor batubara ke Asia mencapai 13,08 juta short ton. Dan itu dia tadi pendengar kabar terkait nilai ekspor batubara AS yang mengalami peningkatan dan pasar Asia masih menjadi pasar utama dari ekspor batubara AS. Dan pendengar, kembali saya ingatkan kalau siaran kami bisa Anda dengarkan secara digital melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store. Selain itu juga pendengar, pastikan untuk selalu mengupdate informasi terkini dari sumber yang akurat dan terpercaya, tentunya hanya melalui kanal rri.co.id. Dan di kanal ini pun lengkap ada informasi seputar kabar dunia maupun Nusantara dan berita-berita seputar gaya hidup. Dan pendengar, tentunya jangan kemana-mana, pastikan selalu stay tune di Pro1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi, karena nanti sekitar pukul 8 akan disiarkan Warta Berita Sentral ya, langsung dari Pro3 Jakarta. Setelah itu akan ada segmen Halo RRI di mana Anda dapat menyampaikan beragam aduan yang terjadi di sekitar lingkungan Anda untuk nantinya kami tindak lanjuti laporannya kepada dinas terkait.

0: aja mbak. Kalau bisa ini tape ini satu hari.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang sudah 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Saradura Rain melaporkan selengkapnya.
3: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring ya.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
3: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara, ya. Kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
4: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektare.